0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Mang, es cendolku, segelasnya pira, Mang?
3: Cuma 1.500, Nang.
2: Ih, mahal pisan. Bakas setetes pira, Mang?
3: Bakas setetes mah gratis, Nang.
2: Oh, bakal gratis, Mang. Punten gak, Mang, kih? Gelas kita tetesi es cendolnya, Mang, ya. Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

96,2 FM El Sanda. Sikit bagi nasi kebanya paling hebat je. Kita sapa dulu yuk yang sudah gabung di member kita nih. Ada Mama Ayah, Papa Ayah, selamat pagi Ma. Yang punya warung pojok di lapang bola benda Karang Ampel. Mimi Oja Kang Babil, yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor, selamat pagi. Kang Sony bareng Nokmi Ahnya di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung. Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, selamat pagi. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek juga selamat pagi. Sehat-sehat selalu buat semuanya teman yang sanda ya. Atau yang sekarang mungkin lagi perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh teman yang sanda ya. Diminum obatnya jangan lupa. Yang pengen request nanti jam 9 sampai jam 12 siang. Kita buka telepon, WhatsApp juga. Atau yang pengen komen-komen di media sosial kita juga boleh, silakan ya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryato Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang. Ya, Pasar Murah 10-10. Hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10. Hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
7: Teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat,
1: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Gimana, bro? Lancar setoran hari ini?
8: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih kalau pas lagi narik.
7: Wah, hati-hati, bahaya itu, bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
9: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa, seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.
0: FM Elsanda. Paling hebat, Jay.

96,2 FM El Sanda. Asiknya makin asik ya, banyak paling Eba J. Nuri Melani gak bisa joget, bisanya goyang. Kali ini kita ada informasi kembali, tapi dari Radar Cirebon, teman El Sanda. John Herdman berhasil membawa timnas kita meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan di situ skuad Garuda, teman El Sanda, sebagai tujuan akhir ya. Ini adalah pelatih asal Inggris tidak ingin menjadikan trofi perdana bersama skuad sebagai tujuan akhir. Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Senin kemarin. Setelah pertandingan, Herdman menyebut keberhasilan tersebut sebagai pencapaian terbaik dalam karirnya. Meski demikian, John Herdman sudah memiliki target yang lebih besar bersama timnas Indonesia. Sebelum membawa Indonesia menjadi juara, Herdman telah mengungkapkan ambisi jangka panjangnya bersama skuad Garuda. Ia menyebut Piala Dunia 2030 sebagai misi utama yang ingin diwujudkan. John Herdman sendiri bahkan menganggap perjalanan menuju target tersebut sudah dimulai melalui FIFA ASEAN Cup 2026. Target itu juga sejalan dengan ambisi PSSI yang ingin membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. John Herdman sebelumnya mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan visi besar tersebut, termasuk target Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030 dan bersaing di level Asia. Langkah terdekat ini bagi Herdman adalah, dan juga timnas Indonesia itu adalah, mempersiapkan skuad untuk menghadapi Piala Asia 2027. Gelar FIFA ASEAN Cup juga memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA, teman El Sanda. Nah, di situ berdasarkan perburuan terbaru, timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 118 ke peringkat 117 dunia dengan koleksi 1166,50 poin. Indonesia mendapatkan tambahan total 9,45 poin selama mengikuti FIFA ASEAN Cup 2026. Rinciannya berasal dari kemenangan atas Singapura, hasil imbang melawan Malaysia, kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh, serta kemenangan di final atas Thailand melalui adu penalti. Tambahan tersebut juga membuat Indonesia menggeser Sudan yang sudah turun ke posisi 118. Kenaikan satu posisi tersebut menjadi salah satu efek langsung dari keberhasilan Indonesia mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup untuk pertama kalinya. Meski mengalami peningkatan, posisi Indonesia saat ini masih cukup jauh dari rekor terbaik sepanjang sejarah. FIFA mencatat peringkat 76 dunia sebagai posisi tertinggi yang pernah dicapai timnas Indonesia. Rekor tersebut tercatat pada September 1998. Kala itu timnas Indonesia berada di bawah asuhan Rusdi Bahalwan. Dalam periode tersebut, posisi Indonesia melonjak dari peringkat 120 ke 76 dunia atau meningkat sebanyak 44 peringkat. Artinya dengan posisi 117 saat ini, Indonesia masih membutuhkan peningkatan sebanyak 41 peringkat untuk menyamai rekor tersebut. Nah, perbandingan ini juga tentu tidak berarti era John Herdman harus langsung disamakan dengan periode Rusdi Bahalwan. Namun catatan tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang masih menanti timnas Indonesia. Trofi FIFA ASEAN Cup kini sudah berada di tangan, ranking FIFA juga mulai bergerak naik, namun bagi John Herdman sendiri perjalanan bersama timnas Indonesia masih jauh dari selesai karena target yang lebih besar sudah menanti di depan mata, teman El Sanda. Nah, itu dia ya informasi dari Radar Cirebon, teman El Sanda ya. Dan untuk semuanya juga, ini masih banyak informasi ya. Buat Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Iya, selamat pagi. Kang Sony, Nokmiah, Mimi Oja, Kang Babil, Mama Ayah, Papa Ayah juga selamat pagi. Semoga sehat selalu buat semuanya. Jangan lupa juga nanti yang pengen request, jam 9 kita buka telepon, WhatsApp, ataupun bisa nanti ya lewat media sosial kita.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 8 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.

0: Ya elah, udah tahu TV-nya rusak.
1: Jadi jam berapa sekarang?
0: Gampang itu mah. Bentar ya.
2: Malam-malam teriak-teriak, udah jam 1 nih, ganggu tidur aja, gak sopan tau.
0: Gue 6, wis jam 7 bengi.

0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jay.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Elsanda.
2: Paling hebat je.
1: Ada.

96,2 FM El Sanda. Sigi magina sigi banyak paling ya bace. Ini dari Sabila Kemal, kepo maksimal teman-teman. Kenapa ya bisa kepo maksimal? Iya dong, ini nih kepo maksimal dari Sabila. Kalau orang kepo enaknya diapain ya? Dikasih paham, jangan kepo gitu ya. Kita ada informasi kembali, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI ini menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.

Wakil Ketua DPR RI Rufmi Dasko Ahmad mengatakan, sebelumnya angka real biaya perjalanan ibadah haji BP yang mesti dibayarkan calon haji itu sebesar Rp26.248.825 per orang dari total BPIH, namun Presiden Prabowo kemudian mensubsidi sekitar 3 juta per orang, sehingga secara efektif hanya membayar sekitar Rp23.248.825. Dan sebelumnya juga hasil keputusan rapat antara DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, rata-rata BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi itu ditetapkan sebesar Rp98.466.351.35 per orangnya, sementara komponen BP yang menjadi tanggungan jamaah itu sebesar Rp54.648.825. Sedangkan Rp43.817.526.35 ini bersumber dari nilai manfaat teman yang sanda. Jadi perhitungan pelunasan memperhitungkan setoran awal sekitar 25 juta dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta pada rekening virtual jamaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221 ribu orang, terdiri dari 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Sementara itu Dewan Suro DPP PKB Maman Imanul Haq ya, ini mengatakan angka tersebut merupakan hasil kesepakatan panja BPIH Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah yang telah diketok dalam rapat Komisi 8 DPR RI, teman yang sanda. Ia juga menyebut kesepakatan biaya haji tersebut juga tidak terlepas dari komunikasi antara DPR RI dan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan komunikasi dengan Presiden RI terkait skema pembiayaan haji, teman yang sanda. Nah itu dia ya, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
9: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
10: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat dan di radio-radio kesayangan Anda.

96,2 FM Elsanda. Ini dia dari Trio Macan, Edan Turun. Masih bareng Ari ya di Spada. Selamat pagi Elsanda. Dan kali ini sebentar lagi jam 9, teman Elsanda. Boleh silakan pergunakan urut teleponnya di 352266, WhatsApp di 0823-181-64x9. Di situ teman Elsanda bisa request lagu-lagu dangdut barunya, teman Elsanda. Ini buat Miminuke yang punya meteran di Tugu Lores Liek ya, selamat pagi. Mimi Kustila yang punya catering Dapur Sri Mujema Jasari juga selamat pagi. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, Indramayu. Kang Sony bareng Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon, Indramayu juga selamat pagi. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Mama Ayah Papa Ayah yang punya warung pojok di Lapang Bola Benda Karangampel. Ini juga selamat pagi teman Elsanda. Silakan yang baru pada gabung ya, boleh bisa kirim untuk requestannya, baik itu lewat telepon, WhatsApp ataupun komen-komen di Facebook kita atau media sosial kita teman Elsanda. Untuk info berikutnya masih banyak teman-teman ya. Kali ini kita ke radar Indramayu buat teman Elsanda. Jadi di sini mana tadi tuh? Oke, ini dia. Ini lagi ya, kasus lagi seputar bullying. Siswa sekolah dasar atau SD berinisial FA asal Desa Cipakem, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Ini akhirnya diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit Juanda Kuningan. FA sebelumnya mendapat perawatan setelah mengalami luka bakar pada bagian wajah dan juga leher dalam sebuah insiden yang melibatkan sejumlah anak. Peristiwa tersebut sempat ramai dan juga beredar sebagai dugaan bullying terhadap FA. Namun berdasarkan keterangan keluarga korban serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kabupaten Kuningan, kejadian tersebut disebut berlangsung ketika anak-anak sedang bermain api. Distikbud menyebut tidak menemukan keterangan mengenai adanya unsur kesengajaan ataupun penganiayaan dalam insiden tersebut. FA meninggalkan ruangan perawatan Rumah Sakit Juanda sekitar pukul 19.31 waktu Indonesia Barat pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Saat keluar dari rumah sakit, FA digendong seorang pria melewati lorong menuju area parkir lapang Rangru yang berada di sisi utara rumah sakit. Kemudian keluarga korban juga membawa FA pulang ya menggunakan mobil bak terbuka yang telah menunggu di sekitar pintu gerbang rumah sakit. Setelah itu mereka langsung menuju rumah di depan desa, maksudnya di rumah di Desa Cipakem. Salah seorang anggota keluarga mengatakan kondisi FA telah membaik setelah mendapat perawatan selama 2 hari di rumah sakit. Kasus yang sempat dikaitkan dengan dugaan bullying ini mendapat perhatian dari Distikbud Kabupaten Kuningan. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar atau Kabid SD Distikbud Kuningan Surya SPDMM mendatangi Rumah Sakit Juanda pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Kedatangannya untuk melihat langsung ya kondisi FA sekaligus menggali informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami luka bakar. Nah, dalam pertemuan dengan keluarga FA, pihak Distikbud memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian. Keluarga juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan bersama keluarga anak lain yang terlibat teman Elsanda. Nah, terus juga di situ buat teman Elsanda semuanya ya. Jadi ini intinya bukan bullying tapi tidak ada unsur kesengajaan teman Elsanda ya. Dengan kata lain lagi main-main api tiba-tiba terbakar teman Elsanda. Masih banyak lagi info-info yang lainnya buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, atau juga penglihatan ganda, glaukoma atau sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini, di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. Bio HSA, harapan selalu ada.
8: Bio HSA, harapan selalu ada.
7: Berikut ini kisah nyata yang dialami oleh Ibu Sumartini, berasal dari Solo, berumur 72 tahun.
9: Nama saya Bu Sumartini, Kelurahan Jebres, Kecamatan Yan Jebres. Umur saya 72 tahun.
7: Ibu Sumartini mengalami penyakit yakni syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dan pengapuran dengkul.
9: Sakit saya syaraf kejepit, asam urat, kolesterol, dengkul nih, dengkul pengapuran.
7: Ibu Sumartini mendapatkan informasi produk Bio HSA ini dari temannya.
9: Saya kenal Bio HSA itu dari teman saya.
7: Ibu Sumartini mengkonsumsi Bio HSA sehari 3 kali, 5 tetes sekali minum.
9: Sehari 3 kali, 5 tetes.
7: Setelah mengkonsumsi Bio HSA, kondisi Ibu Sumartini, badan menjadi lebih sehat, keluhan yang dirasakan pun semakin berkurang. Lalu, yang dulunya sulit berjalan dan sulit untuk berjongkok, sekarang sudah bisa kembali.
9: Sesudah minum, rasa saya sudah agak enak. Badan saya terasa ringan dan semua penyakit saya itu sudah berkurang lah. Sedikit demi sedikit saya rasakan saya agak enak, badan saya itu mulai sehat. Jalan sudah bisa. Pertama kan saya duduk. Jongkok itu tidak bisa, sekarang sudah bisa jongkok, sudah bisa berdiri, jalan-jalan sudah bisa.
7: Jadi, untuk Anda yang mempunyai kisah yang sama dengan Ibu Sumartini, dapat mengkonsumsi Bio HSA, diminum secara rutin, dan rasakan khasiatnya.
9: Pesan saya sama teman-teman yang merasa sakit seperti saya, mari minum Bio HSA.
7: Apapun sakitnya, minum Bio HSA. Harapan selalu ada.
10: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio-radio kesayangan Anda.
11: Elsanda, paling hebat je. Kita akan...

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 9 pagi, saatnya Podoran Elsanda.
2: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
3: Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
2: Miun, Mimin kan udah ambil wudhu, kenapa kamu colek-colek?
3: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
2: Tadi sih di Facebook.

0: 96,2 FM Elsanda. Asik makin asik hebatnya paling hebat ya. Ini dari Burhan Zen, secangkir kopi teman-teman. Silakan yang pengen gabung boleh, bisa pergunakan nomor teleponnya 352266, WhatsApp-nya 0823 ya, 181 64 kali 9. Di situ teman Elsanda bisa request lagu-lagu dangdut barunya. Kita ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Ini ada Mimi Kusnila di Majasari ya, Sing Due Catering Dapur Sri Muja Majasari. Salam buat semua fan Elsanda paling hebat Jeh, dan salam spesial buat yang lagi tugas. Lagunya tungguin aja ya buat Mimi Kusnila. 352266. Silakan yang main telepon, ada siapa? Halo, Elsanda. Halo.
1: Makin asik. Jeh paling hebat
0: Jeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Oh, Mas Gandhi. Ih,
1: tambah volume Mas, yoro Mas.
0: Masih kandel. Dompetnya masih kandel.
1: Iya Mas, lagi liren lagi Mas.
0: Lagi liren, mangan dikit
1: iya,
0: mangan ya.
1: Oh, semua harus minum Mas.
0: Waduh.
1: Alhamdulillah Mas ya.
0: Alhamdulillah, betul.
1: Sing penting Mas sehat.
0: Betul, sing penting Mas sehat pertama.
1: Mendukung. Tenaga nih Mas.
0: Tenaganya bisa kayak bengen ya. Iya, tenaganya sedikit kayak bengen.
1: Bener menyangking loro, mesti jiwa. Nyangking loro ya, saya mau bopong
0: rumah. Iya, nyangking loro mah sekin mah ya pada.
1: Wis tangan loro.
0: Wis pada encok sekin mah ya.
1: Ya mana?
0: Lagunya apa sih Mas Gandhi?
1: Lagunya apa ya? Lagunya
0: apa kok?
1: Rindumu, rinduku.
0: Rindumu?
1: Rinduku.
0: Dari siapa?
1: Gak tahu tuh Mas. Kembali saya
0: kemarin. Aduh.
1: Ya lagunya yang nyinggung-nyinggung itu. Iya.
0: Rindumu. Rindumu rinduku.
1: Ya, ya udahlah kalau gak ada apa saja. Iya sih Mas, kitanya jarang monitor sepada.
0: Ini aja iya. Rindu serindu-rindunya ta.
1: Ya boleh.
0: Boleh ya.
1: Boleh,
0: enggak apa-apa. Oke. Siap.
1: Iya, kemarin mati pilih sama Mbak Lisa.
0: Iya. Lagunya buat siapa?
1: Salam buat Mimi Kusnila ya. Mm-hmm. Terus Mama Ayah.
0: Oke.
1: Mbak Ida Farida Basa.
0: Mhm.
1: Kang Wakila.
0: Kang Wakila.
1: Minum ke Mama Oji, Mama Gali.
0: Iya.
1: Terus Mama Mila.
0: Mama Mila.
1: Iya. Tak lagi di Mas.
0: Ayo, siapa lagi?
1: Ya, buat semuanya saja.
0: Semuanya saja.
1: Iya, yang lagi dengerin acara sepanda.
0: Boleh, siap.
1: Selamat pagi, Elsanda.
0: Mhm.
1: Gitu aja Mas Ari.
0: Oke. Siap. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Gandhi bareng Mbak Wiwin yang sudah telepon di 352266. Lagunya Rindu Serindu-Rindunya. Ini yang belum boleh ya, masih banyak waktu sampai nanti jam 12 siang teman-teman. Dan jangan lupa yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma, atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliek, Indramayu. Langsung ke sini saja teman Elsanda ya, yang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, atau yang lainnya. Obat tetes mata Prima Netra.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Sekarang sudah bulan Oktober, Suryata Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%, diskon peralatan rumah tangga hingga 70%, harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah, belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang. Ya, pasar murah 10-10. Hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di pasar murah 10-10. Hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
6: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96,2 FM El Sanda. Sik makin asik ya, banyak paling EBC dari duo Anggrek ya, buat teman-teman yang semuanya. Ini duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang ya, teman El Sanda. Kita ke ini dulu buat teman El Sanda yang sudah gabung kembali. Ada siapa? Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Baida Farida mau request lagunya Apakah Itu Cinta. Sama salamnya buat Yunira Lova, Noktika Aher, Mama Baim, Mama Oyi, ada Mama Mila, Waida ya, Mama Galing, Mama Azmil, Mbak Wiwin, Mimi Kusnila, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Gandhi, ada Gerald, Kang Toto, Andi Cilok, Kang Kartono, Kang Karyanto, Bung Kusna, Bos Orang-Orang, Kang Husni, Kang Pancawala, dan super spesial buat Mas Ari aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin. Terus juga ini ada Intan di rumah, Mas Ari pengen lagunya Tiada Guna dari Inul. Salamnya buat Mas Ari dan juga teman El Sanda semuanya saja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Dan kita ke info berikutnya nih teman El Sanda. Oh, sebelum ke info, kita angkat telepon dulu ya. Coba, ada siapa nih? Halo, El Sanda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
1: Selamat hari Bunda Maria ke 99 bulan Maju.
0: Betul. Betul.
1: Rakyatnya makmur.
0: Makmur, amin. Lagi rame aja di situ ya, Kang Gus nih ya.
1: Iya, tempat semalam rame lah.
0: Ada unjungan ya. Waduh. Siap, mantap.
1: Banyak tumpeng ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Biasa Garam Cina Bella, lagu Mama Raja.
0: Yang mana?
1: Garam Cina.
0: Garam Cina?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Raja. Balik Jepalida. Mas Kandil Wiwin. Ya, untuk semua kau meminum ke.
0: Oke.
1: Terus untuk semua pendesan aja lah.
0: Siap.
1: Terus untuk bos Siska, Siska.
0: Iya, betul.
1: Terus untuk Balisa Said.
0: Balisa, oke.
1: Balisa, Anu.
0: Siap.
1: Iya, terus untuk Basrol, Basro.
0: Oke.
1: Spesial.
0: Buat siapa?
1: Ceblok. Buat Mas Arian Ardeng, mudah-mudahan di Real Senda, tetap di udara, tetap eksis, banyak pendengarnya.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang Husni ya, yang sudah telepon di 352266. Untuk info berikutnya masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman-teman. Ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak menggunakan perantara ketika mengurus dokumen pertanahan. Di situ masyarakat ini diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi, katanya beliau ini sampaikan tanpa perantara. Itu diungkapkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN Uung Din Parunggi di Jakarta Rabu kemarin. Menurut dia, pengawasan ketat dan efisiensi sistem telah diterapkan Kementerian ATR BPN untuk memastikan seluruh layanan peralihan hak terintegrasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, Uung juga mengatakan setiap kepala kantor pertanahan diwajibkan untuk memantau langsung kinerja pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Hasil kinerja tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dan rekam jejak kerja PPAT di wilayah masing-masing. Selain itu, teman El Sanda, Uung juga mengatakan pelaporan akta kini menerapkan prinsip fiktif positif serta metode first in first out atau FIFO. Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap kepastian waktu penyelesaian layanan. Kementerian ATR BPN ini menggarisbawahi sertifikat tanah bukan sekedar dokumen administrasi saja, melainkan bukti kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi keluarga hingga generasi mendatang. Untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan pertanahan dapat menghubungi layanan resmi Kementerian ATR BPN di nomor hotline WhatsApp yaitu 0811-1068-0000 atau 0-nya 4 kali. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan 4 sore ya. Transformasi layanan pertanahan ini juga menandai era baru tata kelola administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang datang mengurus pertanahan tanpa kepastian kapan urusannya selesai. Itu dia teman yang sanda. Info ini kita kutip dari atau dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Obrolan pemandu wisata dan turis mancanegara di kebun binatang.
3: Hey, itu apa?
4: Oh, itu burung merak, Mister.
3: Kecil sekali burung merak di sini. Di negara saya jauh lebih besar. Kalau itu?
4: Itu rusa, Mister.
3: Oh, di negara saya rusa jauh lebih besar. Wow, kalau ini apa?
4: Oh, ini badak.
3: Badak? Ah, di negara saya lebih besar lagi. Terus, ini apa lagi?
4: Ini gajah, Mister.
3: Gajah di sini kecil sekali ya. Wow, ini hewan apa lagi?
4: Tersaing deh, kukerjain juga nih. Oh, Mister belum pernah lihat ya yang seperti ini?
3: Belum. Ini baru pertama kali saya lihat. Emang ini hewan apa?
4: Oh, ini bayi cicak.
3: What? Bayi cicak?
4: Gua kerjain lo. Komodo gua bilang bayi cicak.

0: guna.
1: Iya, teman Elsan deh, tiada guna. Dari Inul Daratista, kita sapa dulu yuk yang sudah nemenin kita dari pagi nih. Ada Mama Ayah, Papa Ayah, selamat siang Ma. Yang punya warung pojok di lapang bola benda Karangampel. Mimi Ojak, Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Sony bareng Nokmiahnya juga. Ini yang ada di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu. Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugulor Sliak juga ya. Selamat siang. Cuaca juga lumayan cerah untuk siang hari ini teman Elsanda. Yang semalam kayaknya sempat agak sedikit mendung ya, tapi belum sampai turun hujan. Apakah di daerah Anda ada yang sudah turun hujan teman Elsanda? Silakan ya berbagi cerita di sini. Nah kayak ini nih, di sini di Sumedang turun hujan katanya Mas Ari. Enak dong ya, panasan di sini kebagian panasnya aja semalam hardang. Kita ke Mimi Nuke dulu nih. Mimi Nuke, assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mimi Nuke sing 2 meteran. Mau bagi salam buat Mama Raja, Ang J, Mama Mila, Mama Nazli, Kang Sony, ada Yunira Lova, Noktika Aher ya, Papa Samudra, Toto Risma, ada Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, Kang Wakila, Mas Ratno, ada Mas Uus ya, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam Putri, ada Kang Husni, Mama Ayu, dan spesialnya buat Mas Ari aja. Lagunya Tajamnya Karang. Oke, tungguin aja ya. Terus juga Lulu, ini lagi dengerin lagunya Ayu Ting Ting yang Jangan Ya Dek. Salamnya buat Mas Ari aja dan juga teman-teman semuanya yang sekarang lagi dengerin Elsanda. Oke, jangan lupa nih buat teman Elsanda yang nanyain tadi Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria kapan Mas Ari? Waktunya itu hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 jam 6 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk start serta finishnya ada di Alun-Alun Kabupaten Indramayu. Jadi di sini dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu ke-499 teman yang sanda, Diaspora Indramayu ngajak teman-teman semuanya untuk ikutan Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung ya sama instruktur senam internasional, ada Fahmi Fahrezi. Dan ini gak cuma bikin sehat, teman-teman juga bakal berkesempatan bawa pulang door prize yang sangat bagus dan sangat menarik teman Elsanda. Apa aja? Ada Huawei MacBook ya, terus juga mesin cuci teman Elsanda, kulkas ya, sepeda listrik, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, logam mulia, dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Pendaftarannya gratis, jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan tetangga teman Elsanda semuanya. Kupon bisa didapat di Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliak, Indramayu. Dan di kantor marketing Elsanda Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI, BDI 1 ya, di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Untuk info lebih lengkapnya hubungi Ibu Siska ya atau Mbak Siska di 0817-907-1515 atau hubungi Telia di 0812-1484-390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat.
2: Oh, Jude.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu? Gak sopan sih, lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
5: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya Ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: FM El Sanda. Balik E, Bajet.

0: 101.5 FM. Elsa India.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Semua 6,2 FM.

0: Bandung.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: 96,2 FM El Sianda, paling

0: 界。
1: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Oke anak-anak, sekarang pelajaran kesenian. Nah, sekarang coba Miun maju. Miun nyanyikan lagu yang kamu bisa.
3: Iya Bu Guru, siap. Miun maju. Cicak, cicak di dinding.
2: Miun, gedein ya.
3: Toke, toke di dinding.
2: Miun, gedein suaranya.
3: Buaya, buaya di dinding.
2: Stop, stop, stop, stop Miun.
4: Aduh,
2: maksud ibu yang digedein suara kamu, bukan binatangnya.
4: Langit, bisakah kau turunkan hujan?

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: ด้วย
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: aja.
1: Mutiara El Shenda.
2: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
3: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Anda.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira?"

seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup." Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 96,2 FM.

0: Update hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar nih nih. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: 96,2 FM.

0: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Sembilan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: 96.2 FM. El Sandia. La
1: ilaha illallah. Inspirasi hari ini. Illallah la ilaha
2: illallah ma lana rabbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dikisahkan suatu hari Imam Abu Hanifah rahimahullah melewati suatu jalan. Lalu beliau melihat ada seorang pria yang mencuri buah apel, kemudian menyedekahkannya. Imam Abu Hanifah lalu bertanya kepadanya, "Kenapa engkau mencurinya?" "Saya kira karena engkau kelaparan." Pria itu pun menjawab, "Tidak, wahai tuan. Aku bermaksud untuk mencari pahala dari Tuhanku." Si pencuri ini tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar di zamannya. Lalu Imam Abu Hanifah kembali bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Si pencuri menjawab, "Aku memang mencurinya, lalu ditetapkan satu dosa bagiku. Kemudian aku sedekahkan barang curianku, maka ditetapkan bagiku 10 pahala. Dan tersisa untukku 9 pahala setelah dikurangi 1 pahala. Dengan demikian, aku mendapatkan 9 pahala yang aku harapkan pahalanya dari Tuhanku." Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah menasehati pria pencuri ini, "Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Kemudian engkau bersedekah dengan barang curianmu itu, dan Allah tidak akan sudi menerima sedekahmu itu, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik pula. Maka yang tersisa darimu hanya 1 dosa tadi." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah tentang harus adanya ilmu yang benar dalam beramal. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang berasal dari dalil-dalil sahih dan memahaminya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami. Karena hanya ilmu yang benarlah yang dapat dipertanggungjawabkan kenyataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar akan berlaku status pahala atau dosanya. Jangan sampai kita mempunyai ilmu yang tidak jelas kebenarannya, karena itu tidak lain hanyalah berasal dari hawa nafsu. Pendengar, betapa banyak di zaman kita ini orang seperti si pencuri tersebut. Dia berfatwa bagi dirinya tanpa ilmu yang jelas. Dia berdebat dan mengira dirinya di atas kebenaran. Dia membangun hukum berdasarkan teks dalil yang ia baca tanpa mau mengembalikannya kepada para ulama. Semoga Allah melindungi kita semua dari mengikuti hawa nafsu dan membimbing kita untuk menjadi hamba yang diridhoinya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dindang Rencang. Nggih. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare teman Elsanda? Semoga kabar baik menyertai kita semua ya. Siang puniki sarangkula Dinda Kanu teng tembang pantura dinten Kamis 8 Oktober 2026 sesarengan sampai jam gangsal ya. Seperti biasa nih, telepon lan WA sanggeti pergunakan 0234352266 uga 0823181686669 gi. Sampean ngerasa kaken pol-polan semangate ya, terus bakal direncangi. Tenang. Sambil dibuka lagu bagus suantene Roni Roju Awat Ibanez, Aja Curiga, Randi Lajeng Ayu Wede, Barang Selundupan.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: Memang benar ya, bakal radio duitku ya pusing anda saya. KB kaya Maya, bakal radio duitku ngerasa pusing anda saya. Aduh ampun. Jadi duit itu mempengaruhi emosi jiwa dan sakit kepala ya. Coba bakal dia duit ya, wah sing mawenda si belengar gak langsung hilang, langsung anjal bakal jara dinda. Bener buatan, ya iya nih kan. Iya tapi Minuka bang kanan, iya jadinda, ampun. Minuka yang punya meteran di kawasan Tugu Sliek, Mimi Kusnila, Uga yang punya catering dapur Sri Muja, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Sani Nokmia, Mimi Oja, Kang Babil, Mama Ayah, Papa Ayah yang punya warung pojok di lapang benda Karangampel. Pada duit-duit ya, pada duit-duit jadinda, pokoknya mah aran duit gue ya, kebek ya. Ini ngebang jadin. Terima kasih. Jam setunggil 20 menit. Dinda tampi teleponnya 0234352266. Asiknya makin asik.
1: Asiknya makin asik. Ebatnya paling hebat ya.
0: Duit-duit beli Mama Ajmil.
2: Dua lah mbak.
0: Ada, sing abang ta sing ijo, ta sing abu-abu.
2: Anak
0: KB, biru ana, abang ana, abu-abu ana ya. Aduh, hebat teman Mama Ajmil ya. Sehat ya Mama Ajmil?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ana sing ngapeli beli Mama Ajmil? Ada, wisga. Kin magage tak undang akan palebe gini ya. Ah. Ayo lagunya apa?
2: Salam-salamnya dikit mbak.
0: Boleh mangga.
2: Salam-salamnya mbak Dinda dikit.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Ayo amin.

0: Wakila.
1: Duit Kang Wakila.
0: Lagunya
1: apa je lagu nih ya? Apa je bos?
2: Lagu apa itu, Mbak?
1: Apa je?
2: Apa ya?
1: Apa ya? Sing enak-enak kabe barang anu.
2: Rangga apa sing Rangga? Rangga ora resmi dah.
1: Rangga bodong.
2: Nah.
1: Rangga bodong apa motor sebelah? Rangga bodong.
2: Iya, Jeng.
1: Di
2: kita binuru garangan.
1: Oh, konang Rangga bodong. Bodong. Yeah. Ana, Dewi Kirana nah, ya? Ayo.
2: Iya, Pak.
1: Yuhu. Sami-sami bos orang-orang Mama Ajmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangda bodong. Maksudnya rangda bodong udele bodong konon tah. Kita kok beli ngerti ya, masih cilik yang enggak. Ya. Terima kasih, matur suwun sangat. Anak Kang Sony, apa kabar Kang Sony? Kang Uu, suga lagi mirengakan Elsa anda singgawet esok ya, acara sepada. Mimi Linda, apa kabar Mi? Sehat jenok Dinda. Encang gak jedok lagu nek kanggo senok baik. Kanggo teman Elsa anda sedanten kesuwun kangge Dinda sama-sama. Angje, asik lagi dipirengaken je lagu-lagu Tarling Pantura aneka Dinda. Oke, Angje, wilujeng wayah mene. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau loroan rantang runtung. Kin rantang runtung, coy. Ya pada rantang runtung KB kita dewek sing dewekan ki ya. Aduh, lah kagandengane. Aduh. Jagate panas rantang runtung ya panas gah. Iya ya, aduh ampun. Alhamdulillah Mbak Wiwin sehat walafiat. Mau liwatnya lewat jalur Pantura. Waduh, ampun, alhamdulillah. Ya Allah. Masih kelingan be rasane tahu ka empuk kena ya. Iya mantap nian ya, masya Allah. Hebat dulu tahu semudang dulu ya tahu bulak ya. Enak banget. Ayo lagune apa Kang Gandhi? Apa je lagune? Apa je lagune? Tuku gelang. Durung ditokokaken bae banget ya. Oli hadiah kuis kuncang tokokaken gelang ikada. Ya ampun.
4: Iya. Ketemu sorong.
1: Ayo wis bagian enda ambaran sesikut. Salam yang jasinten. Anak Ang Je, kita kesirian Je, kita kesirian Je.
4: Terus anggo Mama Jamil bosorong-orong, minum ke.
1: Terus
4: Mama Ruki dalam Mimian. Terus anggo minum ke Mimilin darang Mama.
1: Terus
4: anggo Nok Mentul, Kang Kartono, Kang Lanci, Kang Tengur, Kang Tengur.
1: Iya.
4: Kang Bosabi.
1: Oke.
4: Terus anggo Mama Mimi Tuwo Kusnila. Anggo Singgu Dapur Sri Puja. Sang
1: Babil, Oja, iya.
4: Mama Ayah, Papa Ayah, Mama Gali, Kang Toto, terus saya Kang To, Makan, No Baso, Kang Ogo, iya, terus saya Kang To, Mama Oji, Kang To, Mila,
1: Nok Mila,
4: Mila ya,
1: lagi beli dia duit sih Mila mah. Iya tenang, kari ngelengkap ngelengkap ya, aduh, masya Allah. Terus, iya. Terus.

0: Saya Rangga, Mbak Ida, Pak Rinda, Pak Tan.
1: Matur suwun. Lagi anggrem. Oke, materi suwun. Terima kasih. Yuk. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Wiwin, Kang Gandhi. Diawali Mama Azmil baribo sorong-orong, lanjut karo Kang Gandhi Mbak Wiwin. Encang ga ya, sing ketelune engkoku ya, gandengan maning takonon. Artinya Jedinda fans Elsanda, pendengar Elsanda, teman Elsandaku, pada harmonis rumah tangganeku ya. Konon, mana gasing beli harmonis ke siapa? Dinda be konon, idih ketegar harmonis dengan karo Miki, kok si akur pisan. Ya. Oke, jam setunggil lebih 28 menit, teman Elsanda bokatan durung dahar. Dinda nyaji gak akan gerihin ya. Wonten so yummy.
2: We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryata Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang.
8: Surya
7: Pasar Murah 10-10, hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10, hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
9: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
8: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
7: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
8: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
9: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dayu dayu ya teman yang sanda, masya Allah. Lagu niki judulnya Kangge Senek, lagu sing disuwuni Mimi Linda, semoga terhibur selalu. Mimi Linda jarang pisan dolan meng El Sanda, nang apa si Jemi? Laka sepeda ya, laka motor ya Mi. Nah, Mimi ya. Gagian Mi seniki mah tumbas mawon sepeda listrik Mimi Linda. Kenapa? Soalnya zaman sekin mah ya solusi kendaraan yang pasti harus praktis, ekonomis, ramah lingkungan, dan cocok untuk berbagai kalangan. Nah, pilihannya jatuh pada sepeda listrik atau motor listrik. Jadi beli usah perlu isi bensin, terus juga buatan-buatan surat-surate. Jadi bisa dinggo kabeh segala kalangan. Anak-anak bisa, ibu-ibu bisa, lansia pun bisa menggunakan sepeda listrik atau motor listrik. Lebih hemat pastinya gitu teman Elsa Anda. Terus lamun pengen tumbas sepeda listrik tang pundi jadinda, sing harganya bersaing atau mungkin lebih murah, barangnya bagus, original, dan pelayanannya ramah. Dengan di cuma di toko sepeda Dudung Bike Sleman ya. Awas jangan salah tempat. Hanya di toko sepeda Dudung Bike Sleman. Tokonya besar. Semua tipe dan merek sepeda listrik ada di sana. Dan bukan hanya sepeda listrik, motor listrik pun wonten teman Elsa Anda. Toko sepeda Dudung Bike Sleman terima servis sepeda listrik yang cepat pengerjaannya dan bagus hasilnya. Lamon sing arah Karangampel ki ya. Entas Radio Elsanda, toli ana masjid, Masjid Sleman. Toli 100 meter ku rada maju setitik. Nah, ku tokoe gede. Arane Dudung Bike Sleman. Oke, sebelah kiri jalan. Tapi lamon sing arah Jati Barang, bahkan tas bulak kata teman Elsanda, maju titik maning terus ngingok sebelah kanan. Tulisannya gede, Dudung Bike Sleman ya. Toli putar balikan setitik, nah sampai ya. Lamun pengen pesen bisa dinda boleh. Teng HP 081-222-932676 atau 087-1859-2301. Toko sepeda Dudung Bike Sleman yang pasti sepedanya bagus, lengkap, dan pelayanannya luar biasa. Ramah, apa mani Pak Kajine ya? Pak Kajis Dudung. Sareng karyawane sing lagi menggawe, luar biasa cekatan pegawai ya. Terima kasih, pastine pilihan terbaik hanya ke toko sepeda Dudung Bike Sleman. Yuk 02343522266 bisa kembali dipergunakan. Assalamualaikum, asiknya makin asik. Elsa anda paling hebat J. Ada, apa ada, kabar, ya. Gera? Allah, Nun? Sehat dong, Gera. Apa kabar? Sehat selalu ya. Ternyata. Yuk, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lagunya apa, Bu Besti?
1: Melayang-layang deh.
0: Apa?
1: Melayang-layang.
0: Kok dingin? Melayang-layang. Melayang-layang kayak layangan. Talak melayang-layang Nur Ayunda ya. Oke, lanjut salame.
1: Salame Kang Utomo Asanda dari Lawan Tengah.
0: Oke.
1: Iya, di gitu.
0: Heeh.
1: Pada saat lalu gitu ya.
0: Oke.
1: Bisa buat di daerah itu kan.
0: Yuk. Terima kasih. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kangge Gera. Wasik yang punya wasik ya. Tempat nanti jam 2 teman yang sana kita akan direnjangi tembang pantura atau tembara persembahan sana flu. Kalau flu minum sana flu ya. Ingat perubahan cuaca yang mungkin bikin kita jadi gampang sakit, gampang kena flu, tenang. Pakai saja atau minum saja sana flu. Terus wanten WhatsApp di 081223 1816669. Mimi Nuke sing dua meteran pemikat suk menok Dinda Kangge Mama Raja Angje Mama Mila Mama Najli Kang Sani Yudi Tika Aher. Halo Papa Samudra Toto Risma Mama Galing Mama Oyi Kang Karyanto Mimi Kustila Fadila Wakila Mas Ratno Kang Uus Mama Ruki Mimi Yas Kang Udin Mama Baim Adit Maritis Mariam Putri Kang Husni Mama Ayu dan Kang Dinda. Terima kasih sama-sama. Kang Sony, apa kabar? Wilujeng Wayamene. Lagunya Fata Morgana, Kangge Mama Zahira, Mimikus Nila, Ba Amoy, Mama Oyi, Nok Mariam, Kang Ona Fadila, Kang Uus, Mas Ratno, Yuni, Gali, Mama Galing, Mama Salma, Adit Maritis, Mas Karyanto. Kemudian juga Kang Rason, Mas Karya, Mas Mama Ruki, Waida, Salami Kangge, Sing Si Waktu Gas, terima kasih. Super deh Kangge Ndok Mia, Sing Wantan Tengkawasan Indramayu. Wassalamualaikum, Waalaikumsalam, Mama Hadi, Mama Raja hadir je. Kang Adi Tumaritis juga, matur kesuun sangat, WA ne di 08-23-18-16-66-69. Teman Elsanda jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM, Elsanda paling hebat je. Nanti kita akan bersama-sama di Tembara Persembahan Sana Flu. Kalau flu, minum Sana Flu.
2: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
3: Ayo

0: Sesaat lagi, teman Elsanda ikuti Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

sing di entenye nonggone ning Jogja. Ning Surya. Beli ketemu arep ngajak ning Surya aja belanja engko tanggal sanga ku je ya. Aduh arep belanja apa? Arep tuku sanaflu ning Jog ning Surya. Ya wis bakal tuku sanaflu mah ora usah kuduk mung Surya. Ning toko obat sing parek bae ya. Kemudian di apotek juga ada teman Elsanda ya. Jadi beli usah khawatir. Upami delat maning musim penghujan, tubuh jadi mudah terserang flu, tenggorokan gatal, bersin-bersin, mata berair, agak-agak demam meriang. Minum Sanaflu. Ya, ya, ya, betul sekali. Kemudian Sanaflu ini hebatnya teman Elsanda tidak menyebabkan ngantuk. Jadi teman Elsanda tetap bisa menggawe, tetap bisa bekerja. Keten, iya, alhamdulillah. Ya, biasanya bakal obat flu kujadinda, bakal tas diinem kujadinda. Aduh, angobe, pengen turu. Kimna beli ya. Jadi kalau flu minum Sanaflu. 0234352266 atau 0823181666669 mangga dipergunakan. Terima kasih Kang Adi Tumaritis di Serang Banten. Anugerah cinta Gajah Dinda sing Siti Alia. Kang Enok Mentul Tika Yuni Ralova Toto Ganda Krisma Kang Wakila Kang Gandhi. Kang Sony, Mimi Nuka, Mama Bayi, Mama Mila, Mama Raja, spesial kangge anak wadone kula. Kang Godinda sing sibuk tugas, matur kesuwun sami-sami. Kang Leo di Abja Binangun uga, wilujeng wayah mene. Nah, Kinki, wong Kinki sing sering banget kenang flu, gampang bisan ketepaan flu. Anak wong Wahim bae gaji ya ada, dadak-dadakan kaya meluan Wahim. Wahim ku apa jadi Dinda bersin. Ya. Bakal beli ngerti Wahim ku bersin-bersin. Biasanya bakal tas bersin-bersin langsung ucek-ucek cungur ya. Aduh cungurnya gatel. Langsung deh matanya berair. Langsung gorokannya gatel. Tenggorokannya lara. Langsung meriang-riang. Tenang ada Sanaflu yang tidak menimbulkan ngantuk ya. Pemikat Sukma samun Dinda siapaken suantene Yani Rido. Saking Mama Nuka sing pengen direngakan lagu kuen. Oke deh Mimi Nuka yang punya meteran di Tugu Lores Lia. Terima kasih. Kemudian Mimi Linda Dina sampun puterakan gi lagune gi. Wow judulnya Kanggo Snok Santanetri. Terima kasih teman Elsanda. Sudah jam 2 lebih 10 menit. Bokat ana sing duwe janji karo seseorang di jam 2 wis liwat 10 menit ko ya. Yuk tunaikan janjinya. Telepon Mawan Krihin ya. Bakalan rada-rada telat konon ya. Melas. Soalnya mah bakal wong nunggu ku sampai ngantuk, sampai mules ya kadang Maya. Mules tengah apa? Kenang dijampi pemikat sukma. Adah.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianggap.
3: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
5: Sebenarnya Nunung mau bohongi dirimu. Mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa

sing nyuwun lagu Fata Morgana. Ana cinta Fata Morgana. Mugia mboten keliru nggih. Mugia tetap terhibur. Neneng Alfi sambung dina puteraken teng jam kali 24 menit seniki. Masih di tembara persembahan Sana Flu, minum Sana Flu. Jadi, upami sampean kena flu ya, minum Sana Flu. Kena flu, minum Sana Flu. Koten, yuk 0234352266 atau di 0823181816669 ya. Terima kasih wonten sinten malih Kang Sony je bener je dinda baik, terima kasih. Kemudian juga Kang Adi Tumaritis pasti lagi nunggu lagu ya. Anugerah Cinta sampun disiapakan. Terima kasih Kang Gembalia, apa kabar? Lagi keliling-keliling seperti biasa Jinda, mencari segenggam berlian dan setumpuk rezeki pastinya ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar hari ini ya. Berliannya makin bergumpal-gumpal, berbongkah-bongkah begitu. Terima kasih Ana Wong Jelambar Jakarta Barat lagi live streaming. Apa kabar Kang Ropi'i? Pripun Jakarta sudah hujan belum? Dereng kado semanggi. Dereng udan? Durung dia kaya nema. Madina gabung absen sambil aktivitas unggal di nane. Rutinitas yang sangat berarti pasti nek ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya Kang Ropi'i ya. Salamnya Kang KBBS yang lagi miring Elsanda. Judulnya tinggal tega ninggalakan Dewi Kirana. Baik, terima kasih Kang Ropi'i. Mama Raja uga lagi ninggal di Mama Raja. Lagi ning balongan apa ning pleret? Lagi ana ning ati jadi ndak. Ning ati sapa? Baiklah di antosi. Pastinya teman Elsanda, pamit sampean sering banget bepergian, memiangan lawan jarabang dermayu ya Maya. Sering memiangan, sering bepergian, gampang terkena virus. Virus flu yang bisa bikin Anda jadi aktivitasnya terganggu. Tapi tenang. Wonten Sana Flu untuk mengatasi semua gejala flu. Hidung gatal, bersin-bersin, mulai meler, napasnya juga tidak lancar begitu ya. Tenggorokannya mulai kering, gatal, kepalanya mulai abot temen, blenger dan sebagainya. Demam, ditensi jadinda. Lah, ya suhunya kejewis 38, kini rada-rada anget ya. Gagian, minum Sana Flu teman-teman Anda. Tapi khawatir nggak?

0: ngantuk. Oh no no, tidak ya, Bri bakal ngantuk. Jadi sampai tetap bisa bekerja. Tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. 0234352266. Kena flu, minum Sanaflu. Kena flu, minum Sanaflu. Bisa beli?
1: Kena flu, minum Sanaflu.
0: Nah, benar. Aang, apa kabar Aang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Orang lo kenang flu kayak Maya. Orang paling kanker Maya. Kantong kering. Aduh, ayo Angje lagunya apa Ju?
1: Nono kakang yang mancing.
0: Nak, ayo dirongokakan Je Nono.
1: Lagi. Walau mau bagi onter.
0: Kuno, iya nih kan. Gagian, iya. Eh, senengan bakal disalami spesial ko.
1: Spesial
0: kan untuk Yanti. Tuh, kan ada anak Yanti, ku dispesialakan je.
1: Salam spesial saking Wong Kromot.
0: Wong apa?
1: Wong Kromot katanya.
0: Wong Kromot.
1: Iya, kicam
0: kan. Oh, iya, benar. Oke deh, lanjut. Lagunya apa, Je? Lagunya pengen apa, Nok? Apa judulnya?
1: Ya, masih setia.
0: Setia? Eh, apa?
1: Setia, masih setia.
0: Masih setia.
1: Ya,
0: okay.
1: Salam ya, Nok, Yan.
0: Masih setia.
1: Nonok yang jalan keluarga apa, Nonok?
0: Masih setia. Tribuana ya? Oke, lanjut.
1: Soalnya maaf.
0: Kuno. Baiklah.
1: Salame.
0: Gak siapa Angje.
1: Anggonok yang iya. Para kanca.
0: Oke.
1: Lagi berangkat. Ya Jo.
0: Ya.
1: Terus siapa kan sudah menang seribu lawang tunggu.
0: Miminuke.
1: Miminuke. Bareng. Durung aja. Anggandi Ang. Wiwin.
0: Mama Oja, Kang Babi. Balai Desa. Iya, kono lah.
1: Ya udah, spesial gue.
0: Baik, spesial. Oke.
1: Yanti
0: seorang.
1: Terima
0: kasih. Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angje, terima kasih. Sampun milihakan lagu Masih Setia saking Tribuana sing pasti.

0: Inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun
2: sirr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ahmad rahimahullah pernah bercerita tentang perjuangan ibunya dalam mendidiknya ketika masih kecil. Sang imam berkata, "Ibukulah yang telah menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Beliau selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba. Beliau memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin. Lalu beliau memakaikan baju dan kami pun menunaikan sholat semampu kami." Pendengar, usai menunaikan sholat malam, ibu Imam Ahmad pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Imam Ahmad semenjak beliau masih berumur 10 tahun. Sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Imam Ahmad rahimahullah juga menuturkan, "Ibuku berkata, 'Wahai anakku, pergilah untuk menuntut ilmu hadis, karena hal itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.'" Pendengar, sang ibu mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan. Kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah jika dititipi sesuatu, Dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Maka aku titipkan dirimu wahai anakku kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja." Sejak itulah Imam Ahmad rahimahullah pergi dari sisi sang ibunda tercinta menuju kota Madinah, Makkah dan Son'a. Akhirnya beliau kembali dengan menyandang gelar sang imam. Imam Ahmad rahimahullah juga telah memberikan berbagai pengetahuan yang diperlukan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah tentang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keluarga. Ketika seorang ibunda memberikan hal yang terbaik kepada anaknya dengan menitipkan sang anak untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu abadi yang tak ternilai harganya. Kita jumpai di zaman ini sosok seperti ibunda Imam Ahmad rahimahullah ini sungguh sangat jarang di masa kita. Kebanyakan orang tua lebih bangga anaknya mahir berbahasa Inggris daripada mahir membaca Al-Quran. Padahal ilmu akhirat jauh lebih penting dan jauh lebih bernilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi fitnah dunia menghalangi seseorang dari kebahagiaan akhirat. Semoga kita terlindungi dari fitnah dunia ini. Pendengar, hendaknya kita menapaki jalan ibunda Imam Ahmad rahimahullah ini. Dialah sosok ibu yang layak disebut suri teladan dari generasi terdahulu. Bukan para penari dan artis-artis kenamaan seperti sekarang ini. Alangkah baiknya kita dapat mencontoh dan meniti jalan kehidupan seperti mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju surganya dan menjauhkan diri kita dari berbagai fitnah dunia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi

0: الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kena flu, minum sana flu. Jadi, kalau tenggorokan gatal, mata berair, demam, bersin-bersin, dan semua gejala flu Anda derita, langsung saja minum sana flu. Kita tuntaskan ya tembara persembahan sana flu sampai di sini. Sudah 1 jam kebersamaan Nekula. Lan masih terus akan dilajeng tembang pantura sampai jam 5 sore. Indah Wati jadi lagu pamungkas di tembara persembahan sana flu. Jangan kemana-mana teman Elsa Anda, tetap di 96,2 FM. Paling hebat, Jeng.

0: satu jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanoflu. Kalau kena flu, minum Sanoflu.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanoflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanoflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanoflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanoflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanoflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Pukul 3 sore, saatnya Bodoran Elsanda.
6: Bang, bang, bang, bang, ini gorengannya berapaan, bang?
7: Oh, murah kok, dek, cuma 2003.
6: Wah, pantesan murah, semuanya udah pada basi ya, bang?
7: Eh, dek, hati-hati ya kalau ngomong gorengan ini masih anget, dibilang basi.
6: Nah, tadi abang bilangnya 2003, sekarang kan udah 2014, bang. Berarti gorengannya basi.
7: Kena tepu deh.
3: ...2026... radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.
2: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

96,2 FM. Elsa ada paling hebat gym. Wilujeng Santan. Sampun jam 3 lebih 16 menit. Dan diucapkan selamat menunaikan salat asyar ya. Kaum muslimin muslimateng pun dimawan. Mugia ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore kangge. Kang Aditya Maritis, lagunya sambil diputarkan ya, Anugerah Cintane ya. Mama Raja lagunya Kawin Tua jadi Dinda, dia enak kasih enom aja sing tua-tua ya. Assalamualaikum Mbak Dinda, waalaikumsalam. Pengen lagunya Baperan, kangge sedanten mawon sing lagi mireng Elsanda, kanggo Dinda Kanu. Terima kasih Mbak Farida, matur kesuwun sanget. Teman Elsanda ada yang garuk-garuk terus. Alah, sikil aja Dinda. Kenang Roro Mehen, kenang Jamur, Kak Kudis, Panu, Kurap, dan sebagainya. Ya, wontennya ultrasilin yang mengandung zat aktif clotrimazole. Ini adalah obat golongan anti jamur yang berspektrum luas. Dan neo ultrasilin ini bekerja dengan cara berikatan dengan fosfolipid dan membran sel yang mengubah membalitas dinding sel dan menghambat pertumbuhan jamur. Namun kenang jamur kulite gatal-gatal terus dikukur maning dikukur, olesakan mawon neo ultrasilin krim sebanyak 2-3 kali selama 2-4 minggu ya, maksimal ya 1 bulan. Insya Allah sebelum 1 bulan sudah sembuh gatal-gatalnya. Pastikan Anda bisa mendapatkan Neo Ultrasilin di apotek, di toko obat, atau di toko-toko yang memang menyediakan ya. Karena ini tidak memerlukan resep dokter, jadi aman, bebas dibeli juga ya. Santan, anak sing lagi bingung luru kartu yang sangat mengakomodir bahasa dermayuk apa ya, yang bisa membantu Anda scroll-scrollane lebih lancar, kemudian juga TikTokane lebih leled. Bisa video call, bisa teleponan, bisa streaming film, bisa nonton bola lewat HP. Nah, nganggo kartune simpati dari Telkomsel atau Manel Sanda. Ya, dengan Rp50.000 sampean bisa menikmati semua kelebihan yang diberikan oleh Telkomsel. Pengen scroll-scroll, pengen nonton film, pengen teleponan sampai 300 menit gratis dengan hanya Rp50.000 mendapatkan kuota 15 GB. Dapatkan sekarang simpati super seru di kotamu. Aktifkan di mytelkomsel /access.363/363/555 pagar atau bisa mengunjungi outlet terdekat. Simpati terbaik untukmu. Pokoknya simpati super seru ya. Ada kelebihan 300 menit kanggo sampean sing anggo simpati super seru. Super seru. Mode serius ya Dinda. Ayo. Wilujeng Santan, mungkin Bapak Dinda lagune bakal Dinda puterakan. Halo, uga Kang Uu. Selamat sore Kang Uu. Sehat selalu. Ada Mimi Kusnila juga masih bersama Radio Elsanda. Mimi Nuke, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Saninok Mia, Mimi Oja, Kang Babil, Mama Ayah, Papa Ayah. Sehat selalu. Yuk dipirengaken santene Indahwati. Mode serius.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam

0: kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Farida Fasya, senyuan lagu baperan. Bagian terhibur nih, lagunya sampun di dapur terakan. Kawan-kawan saya, wonten satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tentang Mendikdasmen yang akan menghapus aturan otomatis naik kelas di tahun 2027. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tengah menyiapkan rencana kebijakan baru terkait evaluasi hasil belajar siswa. Mulai tahun ajaran 2027, sistem otomatis naik kelas berpotensi tidak lagi diberlakukan di sekolah-sekolah. Orang tua siswa wajib tahu rencana regulasi tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan wacana ini digulirkan sebagai langkah strategis untuk menggenjot mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Salah satu alasan mendasar dibalik rencana pengembalian sistem tidak naik kelas ini adalah untuk menumbuhkan kembali daya juang dan iklim kompetisi yang sehat di kalangan pelajar. Mendikdasmen menyoroti fenomena keliru yang kerap terjadi di lapangan akibat sistem kenaikan kelas secara otomatis. Rajin malas sama saja akan naik kelas. Itu menggambarkan kondisi ketika siswa tetap dinyatakan naik tanpa mempedulikan performa maupun keaktifan akademik mereka selama di sekolah. Melalui kebijakan tersebut, siswa diharapkan terdorong untuk lebih giat belajar karena ada konsekuensi real terhadap pencapaian akademik mereka. Meskipun telah menjadi wacana hangat, Abdul Muti menegaskan aturan ini belum bersifat final. Kemendikdasmen masih terus mengumpulkan landasan ilmiah dan pertimbangan dari berbagai pihak. Masukan para pakar menjadi bahan pertimbangan, akan ada pelibatan ahli pendidikan dan praktisi untuk mematangkan regulasi tersebut. Jika seluruh proses kajian disetujui, aturan tersebut akan dijadwalkan berlaku efektif pada tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Pengembalian sistem tidak naik kelas ini menuai beragam pandangan. Di satu sisi, langkah ini dinilai ampuh meningkatkan kedisiplinan belajar. Namun di sisi lain, kesiapan tenaga pendidik dan dampak psikologi siswa juga akan menjadi catatan penting. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Eh, ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Ih, beritanya komplit ya, Pak ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel! Hai semua.
3: Hai, eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: 96,2 FM El Sanda. Balik E, Budget.

Paling hebat je, demen duda Dian Ani. Duca, Dinda lagi demen duda. Barangannya disewaknya sepeda listrik, ya Allah, tolong ya. Ih, memang bener, lagi pengen banget sepeda listrik ya. Bagianlah duda gaya, bagian sih penting nyewaki sepeda listrik. Ya Allah, teman Elsa Andawis dua sepeda listrik dorong. Ayo Dinda madue oleh sewakan sing duda je. Nah, teman Elsa Anda, bener. Sekin maya, jagat kin lagi apa sih ya, butuh yang praktis, kemudian juga butuh yang ekonomis, butuh yang ramah lingkungan, cocok untuk semua kegiatan, semua keperluan. Nah, benar. Cocok pisan lamun oli sewakan sepeda listrik atau motor listrik ya. Jadi beli usah perlu isi bensin, ora usah. Ramah lingkungan, ora usah na surat-surate, bisa dinggo anake, emboke, nenee, wong tuane oli nganggo sepeda listrik tuh ya. Nah, kira-kira teman Elsa Anda, luruh tumbas sepeda listrik nih ngendi jalanan kaya. Nih, yang harganya bersaing, yang pasti murah, barangnya bagus, original, asli, pelayanannya ramah. Cuma tumbas sepeda listrik nih, sepeda, toko sepeda Dudung Bike Sleman. Awas ya, jangan salah tempat, hanya di toko sepeda Dudung Bike Sleman. Parak beli jasing Elsa dan Dinda, wih parak pisan, kirongakan dikit ya. Tokonya besar, lengkap, semua tipe dan merek sepeda listrik ada di sana. Bukan hanya sepeda listrik, tapi motor listrik pun ada di toko sepeda Dudung Bike Sleman. Juga menerima servis sepeda listrik, kemudian juga pengerjaannya bagus dan hasilnya memuaskan. Jadi upami sampean badhe tumbas sepeda listrik, langsung dugi mawon teng toko sepeda Dudung Bike Sleman. Wingi Dinda tas mana, ketemu karo Pak Haji nek, Pak Haji Dudung, karo pelayanane ya. Pelayannya ramah luar biasa. Tokoe gede, komplit, plit. Alamatnya aja Dinda sing lengkap. Teng Jalan Raya Sleman Jati Barang. Bakal sing arah Karangampel ki ya. Liwat Elsanda, terus liwati Masjid Baitur Rahman. 100 meter maning sebelah kiri. Nah, toko yang gede ana tulisane toko sepeda Dudung Bike Sleman. Lamun sing arah Jati Barang, entas bulak ka laju terus sekitar 300 meter nanti sebelah kanan jalan ya. Ada tulisannya gede toko sepeda Dudung Bike Sleman ke kanan ya. Lamun HP-ne ana jadi ndak ana bokatan pengen mesen tek 081-222-932-676 atau 0877-1859-2301. Ya kanan, toko sepeda Dudung Bike Sleman. Hei para duda, bokatan pengen nyewaki ga sepeda listrik, langsung dugi mawan teng riku nggih. Sing pasti-pasti bae ya, arepan duda, arepan perjaka, sing penting sewakane sepeda listrik atau motor listrik je ya. Jenet ganjil, bangga dipirengaken kepastian.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Biskuit tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Pengembat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Nunu Unyil. Selamat sore, Angje. Iya, Dinda oli sewakan sepeda listrik. Kuh, tembasin ning toko sepeda dudung bike. Iya. Wilajeng santen, uga wong jati sawit Mas Putra. Apa kabar? Salam kangge KBBSI lagi pada piring El Sanda. Pengen lagunya Runta. Runta mah lagu Sunda. Duduk, ini lagu Tembara, Tembang Pantura. Di Gentos, coba cek dingin ya. Cek ombak, Anda beli lagu Runtahku? Anda beli?

runtah miliknya Dian Anik ya. Oke. Okay. Runtah belarak, runtah bae mah tati bule. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Kang Putra, tati bule ya runtah. Runtah dermaga kin mah dudu ya. Dudu tak salah. Khawatir salah Dinda mah. Judulnya runtah. Runtah enggak ada runtahnya. Digentos mawon nggih Mas Putra, ana ranggon paku alam nggih enakan. Sederenge lagu bakal diputarkan satu informasi krihin nggih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bank Jakarta mengolah limbah rumah tangga menjadi energi biogas yang bernilai guna melalui fasilitas pengolahan sampah organik berbasis pencerna biologis atau biodigester komunal di rumah susun sederhana sewa Rusunawa Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Dirut Bank Jakarta Agus Haji Widodo mengatakan, program pembangunan fasilitas biodigester ini merupakan komitmen perseroan dalam membangun ekosistem pengolahan sampah yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta. Dinilai pengolahan sampah menjadi energi terbarukan saat ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi Jakarta. Fasilitas biodigester di Rusunawa Rorotan dan tempat pengolahan sampah Reuse Recycle atau TPS3R Kelurahan Rawabadak Utara ini dibangun dengan menggunakan pencerna biogas berbahan serat kaca atau fiberglass yang dilengkapi mesin pembubur sampah organik berkapasitas 250 kg per jam. Fasilitas pengolahan sampah organik komunal itu memberikan manfaat berupa pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 154,4 ton C02E per tahun. Selain menghasilkan biogas sebagai pengganti bahan bakar cair atau LPG untuk memasak, sistem tersebut juga menghasilkan bubuk organik cair sebanyak 400 hingga 450 liter per hari, serta pupuk padat 50 hingga 100 kg per hari yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan atau urban farming warga. Program itu mendapatkan apresiasi dari Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan DPRD DKI Jakarta yang melakukan peninjauan pada hari Senin tanggal 5 Oktober lalu. Ketua Pansus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan DPRD DKI Jakarta, Gozi Sulaimanzi, menyambut baik inovasi pengelolaan sampah tersebut karena dinilai berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat di pemukiman padat seperti Jakarta. Demikian informasi dari Kementerian

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh!

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih disini?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
10: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
11: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
12: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Pancar luasakan saking jalan raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Sliuk Indramayu teman Alsanda. Sampun di penghujung Kembang Pantura. Dinten niki Kamis kaping 8 sasi Oktober 2026. Niki sing lagi dipirengaken lagu sing disuning Mama Raja pengen kawin tua Jedinda saking Yolanda. Matati. Matur suwun ya. Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Saninak Mia, Mimi Oja, Kang Babi, Mama Ayah, Papa Ayah. Uga matur kesuun sangat sing sambun kirim WA ya. Papanya Emput, Angji, kemudian juga Mas Putra, Mbak Farida, Mama Raja, Adi Tumaritis, Kang Sony, Kang Ropi di Celambar, Mimi Nuke, Mimi Linda, Kang Uus, Mimi Kusnila, dan semua yang sudah bersama Radio Ansana sejak enjing wow. Dina pamit undur diri gi. Terima kasih sekali. Lagu pamungkas wonten Ayu Sanjaya Deman Seliwatan. Rejang santan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Mutiara El Shenda.
3: Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui.
2: Teman El Shenda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin, hadirat yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum yang kami hormati Bapak Buya Yahya. Mohon penjelasan berkaitan dengan hak-haknya waktu supaya kita setiap saat waktu yang kita alami ini bermanfaat. Karena tadi dijelaskan diamnya aja kita merugi. Mohon penjelasan
7: tentang apa?
6: Untuk memenuhi hak waktu. Hak-haknya waktu untuk memenuhi hak. Supaya kita setiap saatnya itu dapat memenuhi hak waktu, zikir apa yang kita lakukan. Terima kasih.
7: Baik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan Buya, ini kebetulan ada pemuda Buya. Dia itu pekerjaannya kan sudah enggak ada lagi Buya.
7: Apa itu?
8: Dia sudah enggak punya pekerjaan lagi, sudah keluar dari kerja. Selalu murung di rumah gitu. Bagaimana cara membangkitkan semangat? Dia itu selalu berpendapat sudah sholat tetap aja hidupnya susah. Dinasihati orang tuanya juga enggak mau mendengar Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada zaman itu, waktu itu berlalu mahal ya. Maka hendaknya kita tuh semuanya itu punya jadwal. Selain jadwal yang sudah diatur oleh Allah dalam kegiatan rutin ibadah kita, seperti sholat lima waktu dan seterusnya. Tetapi memang kalau kita ingin memanfaatkan waktu, kita memang diberi contoh oleh Allah membuat jadwal. Kalau seandainya itu sholat itu dikumpulkan antara jam 7 pagi sampai jam 12 siang tok, setelah itu gak ada sholat, gak tahu kira-kira berantakannya kayak apa. Mungkin yang tidur, tidur tok. Sudah diatur oleh Allah jamnya antara isya dengan subuh, ada beberapa waktu untuk kita bisa tidur. Setelah itu sejenak, ada tertib. Dan juga capek kalau seandainya sholat itu langsung misalnya apa 17 rakaat waktunya 2 jam saja, berat. Jadi ini adalah manajemen waktu ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan itu dibagi kepada waktu yang terbentang dalam hidup kita ini. 12 jam misalnya. 12 jam saya harus apa? Saya harus baca buku, saya harus dengan anak-anak, saya harus dengan istri, saya harus dengan itu harus. Tapi kalau tidak di manage, tidak diatur waktunya, jangan berbuat itu kalau lagi suka, suka. Kalau enggak, enggak. Ini adalah orang enggak istiqomah. Itu namanya ngikuti hawa nafsu. Lagi asik, ngerjakan satu pekerjaan asik, kebablasan sampai berjam-jam. Yang lain teredor. Tidak begitu cara yang baik. Ada waktu. Ada waktu. Sehingga dalam berzikir sendiri pun tidak asal suka. Biarpun dia seorang penghafal Al-Quran, kalau sudah habis sholat, ya baca zikir yang selama ini diajarkan Nabi, bukan langsung Quran lagi. Biarpun dia jago sholawat, ada waktunya masing-masing. Itu adalah untuk mengekang hawa nafsu. Tidak boleh dalam ibadah kecampuran hawa nafsu. Ada orang ibadah hawa nafsu, mentang-mentang dia pemimpin sholawat apa gitu, setiap zikir assalamualaikum, saya langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Khutbah disunahkan, hamdalah sholat kepada Nabi, hamdalah dulu baru sholat kepada Nabi. Enggak, jangan dirubah mentang-mentang ahli sholat langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sholawat bagus, tapi ada waktunya masing-masing. Jadi jangan sampai kita nuruti hawa nafsu. Termasuk dalam manajemen waktu, hendaknya kita tata. Terbentang mulai pagi, saya jam begini, hendaknya aku melakukan seperti ini. Dan memang ada orang yang bisa disiplin. Dan disiplin itu adalah harus. Jadi beban kewajiban itu kita bagi rata. Kalau seandainya saya sehari harus membaca Al-Quran satu juz. Bagus. Biar ringan, maka sebelum sholat subuh aku ambil 2 lembar. Setelah sholat subuh saya ambil 2 lembar. Saya pastikan itu sudah 4 lembar. Itu setengah juz sudah. Baru setelah itu kalau ada waktu asar. Kalau enggak saya pastikan malam. Jadi ada waktunya. Dan disiplin terus orang begitu. Enak. Saya membaca buku pun demikian. Saya membaca buku harus ada jatah waktu saya untuk baca buku. Dan ini penak ngomongnya, susah menjalankannya. Kalau seandainya seorang ustadz setiap hari memunyisikan waktu 10 menit untuk membuat satu hikmah atau tulisan yang bermanfaat, berarti 300 hari itu kan punya 300 hikmah. Cuman setan hawa nafsu itu mengajaknya untuk kita melakukan sesuatu yang bukan jadwalnya. Dan kesiplinan itu adalah menghantarkan orang kepada keistiqomahan. Jadi buat oret-oretan, ya jam ini saya harus begini, jam seperti ini harus begini, sesuai ditulis. Dan begitulah Allah mendidik kita itu. Ada aturan. Dan berusaha kita patuhi saat main dengan anak-anak. Kalau ternyata nanti lihat, ada istilah kodok. Kenapa ada istilah kodok? Kodok itu melatih disiplin. Allah mengajari untuk mengkodok. Kalau ada orang tertidur dari sholat, akhirnya waktunya sholat dia ketiduran, bangun-bangun sudah kelewat waktunya. Berarti dia adalah telah tidak disiplin, tapi bukan disengaja. Maka agar tidak biasa seperti itu, qadha. Pun demikian kita. Kalau kita ketinggalan satu pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan hari itu misalnya, aku pastikan setiap pagi aku baca sholawat 500. Cuman hari ini karena subhanallah ada tamu, gak mungkin saya sholawatan di depan tamu. Tamu pagi-pagi sudah datang, aku ngobrol dengan tamu adalah ibadah. tapi setelah itu akan aku qadha. Bagaimana? Agar saya bisa disiplin. Sampai dikatakan termasuk sholat-sholat sunnah yang selama ini kita kerjakan dengan istiqomah, kalau ternyata kok ketinggalan, bisa diqadha. Termasuk qobliyah ba'diyah. Seharusnya kita qobliyah ba'diyah duhur misalnya. Mestinya kita qobliyah ba'diyah duhur. Tak tahu apa, karena satu hal kita tidak ba'diyah duhur. Ingat-ingat setelah asar, lakukan ba'diyah asar. Karena tadi kita sibuk dengan tamu dan seperti sebagainya. Lakukan setelah asar ba'diyah duhur agar kita tetap disiplin. Apakah ada contohnya? Nabi yang ngasih contoh. Nabi pernah ketinggalan ba'diyah duhur, dikerjakan setelah asar. Jadi membiasakan untuk mengqadha itu apa? Untuk disiplin. Termasuk bukan urusan kerjaan, urusan infak. Biasanya setiap hari saya infak berapa atau setiap minggu. Kalau ketinggalan qadha, saya enggak punya duit hari ini, tapi saya catat deh, anggap saya utang. Nanti kalau dapat rezeki saya bayar. Jadi biasa disiplin seperti itu. Dan kedisiplinan itu perlu latihan dan buatlah waktu. Jangan kalau lagi asik-asik. Asik dikir semalam suntuk, besok enggak dikir lagi, enggak begitu. Sholat yang kita lakukan di malam hari bukan yang banyak, tapi yang istiqomah. Berapa sih berapa rakaat yang bisa Anda lakukan di sholat malam? 3 witirnya. Sebelumnya berapa rakaat? 2, 6 atau 4 atau 2 rakaat. Akan tapi yang pasti istiqomah. Istiqomah. Kalau ada orang ketinggalan, bagaimana malam ini saya ketiduran? Ada qadha, cuman bukan qadha witir, qadha seperti itu. Akan tapi lakukan sholat yang serupa. Karena tahajud sholat malam enggak ada qadha tahajud. Cuman katakan karena saya biasa tahajud, lah kok kelewatan, maka nanti di siang hari akan aku melakukan sholat sebagai penyesalanku semalam aku tidak melakukan sholat. Zikirnya pun aku ganti di tempat lain supaya kita tidak biasa meninggalkannya. Jadi perlu kedisiplinan. Yuk kita semua berlatih untuk disiplin. Termasuk seperti ini, kalau sudah kita jadikan jadwal hari Senin, malam Selasa adalah jadwal pengajianku, semua dipinggirkan. Spontan sudah terprogram. Kalau sudah ada acara pengantin, aduh kok pas hari ini. Jangan deh ada pengantin hari lain. Mau janjian bisnis, enggak. Tapi kalau orang enggak disiplin waktu, janji seenaknya, malam Selasa ya. Aduh pengajian gimana? Ya pengajian kan setiap hari, ini kan jarang bisnis nih. Setan pintar itu ngomong. Pengajian setiap hari, bisnis mah jarang-jarang. Wah ini setan. Kenapa bisnis gak dirubah hari besoknya atau sebelumnya? Setan itu menggoda, mengajari kita untuk tidak istiqomah dan mengajari kita untuk tidak disiplin. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jika ada seseorang yang seorang pemuda yang tiba-tiba murung diri, jarang keluar rumah, malas bekerja dan seterusnya. Diingatkan malah alasannya lebih jahat daripada malas bekerjanya. Karena orang malas bekerja saja tidak seberapa besar dosanya. Tapi kalau sudah berkata bahwasanya aku sudah sholat masih saja melarat, ini adalah imannya yang tidak ada. Na'udzubillah. Memangnya sholat untuk cari duit. Jadi mengukur itu artinya orang itu mengukur keselamatan manusia adalah dari kekayaan. Dia bisa menjadi korun, orang kayak begitu tuh. Bisa menjadi Fir'aun mengejar jabatan. Karena apa? Menganggap kemuliaan adalah dengan nilai materi uang. Karena apa? Sampai sholat pun dihubungkan sama kekayaannya. Saya sudah sholat masih melarat, na'udzubillah. Dan dia bisa saja keluar dari iman dengan yang demikian itu, keyakinan yang salah. Ketahuilah bahwa orang selamat tidak ada hubungannya dengan kaya dan melarat. Di surga nanti ada orang kaya, dan di surga nanti juga ada orang melarat. Apakah kita kaya atau melarat? Semoga Allah menjadikan ahli surga, dan semoga Allah memberikan kecukupan di dunia. Jangan dihubungkan kemelaratkan kita dengan ibadah. Kalau masih kita menghubungkan kemelaratan kita dengan ibadah, iman kita yang keropos. Na'udzubillah. Sudah melarat, nyungsep lagi di akhirat manusia itu. Na'udzubillah. Ada, jadi jangan hubungkan. Sekarang jujur, ada tidak orang sudah enggak sholat nyungsep? Ada. Lah kok yang sholat ngomong saya sholat kok masih melarat? Banyak orang yang tidak sholat tetap melarat, utangnya banyak, istrinya kurang ajar, anaknya ngancem membunuh, macam-macam. Sudah enggak sholat, semuanya enggak benar, ada. Lah kok sudah sholat masih ngomong saya sholat kok masih melarat? Pengen jadi kayak yang tidak sholat lalu tambah melarat. Na'udzubillah. Banyak orang itu cara berpikirnya adalah cara berpikirnya hawa nafsu. Pernah suatu ketika ada seorang tua itu marah sama anaknya karena anaknya selalu di rumah menjaga kehormatannya. Anak yang baik solehah. Sampai dia nangis karena ibunya ngomong, kamu itu perempuan di rumah saja, pantesan tidak laku-laku. Maksudnya suruh istrinya, anaknya itu suruh jadi perempuan murahan begitu. Coba, banyak wanita yang juga dia berpetualang, nikahnya terlambat, ada atau tidak? Ada. Sebab itu jatah, gak ada hubungannya. Biarpun sembunyi di dalam rumah, kalau sudah waktunya, subhanallah, ada orang mencari, oh dia tidak pernah keluar rumah, itu yang aku cari, ada. Ada seorang wanita yang jadi petualang cinta, bukan saja petualang, sampai melakukan banyak hal, kumpul dengan laki-laki banyak, tetap belum bisa menikah, ada. Jadi masalah menikah, tidak menikah, itu gak ada hubungannya dengan itu, sudah jatah. Cuma menjadilah ahli surga. Jadi saat tertunda dalam urusan menikah, tetap mulia, kehormatan terjaga. Bukan berubah menjadi wanita murah, rendah, ahli maksiat. Na'udzubillah. Kemuliaan tetap terjaga. Jadi, itu yang perlu dibangun keimanannya anak muda tersebut. Jangan sampai ada kalimat jelwahi adik-adikku semuanya. Jangan dihubungkan bangkit, surut, dan melambungnya usahamu itu dengan urusan ibadahmu. Awas. Akhirnya nanti ibadah mencari dunia. Di saat tidak ada dunia, ibadahnya macet, itu paling bahayanya. Akan tapi ibadahmu adalah kewajibanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kemiskinanmu dan kekayaanmu itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala, memang semuanya bisa diusahakan. Kadang kita memohon. Makanya kami selalu menghimbau agar jangan sampai kita itu melakukan salat duha semata-mata cari duit. Salat duha biar kaya, baca surat Waqiah biar kaya. Itu adalah kelas orang yang alhamdulillah masih mau benar. Tapi bahayanya kata Ibn Athaillah As-Sakandari tadi, yang disebutkan dalam hikmah yang lalu. Kalau orang memohon kepada Allah karena hajatnya, karena kebutuhannya, itu sangat berbahaya. Makanya berdoa baru kalau ada hajat. Padahal berdoa adalah kewajiban kita, baik ada hajat atau tidak ada hajat. Dan semestinya doa kita itu karena memenuhi permintaan Allah, udu'uni, bukan karena memenuhi permintaan ada hajat kita, kalau kita faham. Sehingga di saat seorang hamba memohon karena memenuhi hajatnya, itu khawatir terperosok nanti. Kapan? Di saat tidak dikabul hajatnya, ngomong kayak orang tadi. Atau di saat hajatnya sudah dikabul, juga cepat berhenti pun, kecuali ya sudah dapat. Karena saya berdoa karena kepentingan, kebutuhan saya. Setelah kebutuhan saya terpenuhi, selesai. Makanya hendaknya kita berusaha terus di dalam kita melakukan ibadah karena Allah, jangan dihubungkan dengan hal-hal semacam itu. Itu bahaya. Bahayanya akan muncul orang kayak tadi. Saya sudah sholat bertahun-tahun, baca dapat ijazah, baca doa, masih saja melarat. Padahal bagaimana adab kita berdoa kepada Allah? Kalau ngerti Anda seorang hamba, bagaimana adab dan tata krama minta kepada Allah? Ada adab minta kepada Allah. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Kalau kita sudah memohon kepada Allah dan berdoa dengan bermacam-macam cara, doa yang dibarengi dengan sholat hajat, doa yang dibarengi dengan sedekah, doa yang dibarengi dengan ziarah pada orang-orang lemah, Itu adalah sebab doa dikabul oleh Allah. Akan tetapi jika ternyata setelah kita memenuhi syarat-syarat dikabul tadi, kok masih belum dikabul secara lahir, jangan prasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengkabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdi ma lam ya'jal. Allah akan mengabul doa hambanya asal tidak buru-buru. Kenapa begitu? Ketahuilah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, kapan kau berdoa benar memenuhi syarat-syaratnya akan aku kabul. Tapi kok saya masih begini? Bukan Allah tidak mengkabulmu, akan tapi Allah memberimu sesuatu yang lebih penting tapi kau tidak tahu. Khusnudzan pada Allah. Itu loh. Makanya kalau salatnya tulus, Allah akan beri pasti. Kalau sementara, kalau semula dia minta kepada Allah, ya Allah aku minta kau beri rezeki yang luas, yang melimpah, ya Allah cukup untuk bekal ibadah, ya Allah. Dia berdoa setiap hari dibandingin dengan sholat, dibandingin dengan silaturahmi, kok masih saja dia melarat. Ingat, bukan berarti Allah tidak mengkabul doamu, karena doamu terlalu rendah. Allah beri sesuatu yang lebih hebat lagi. Bisa saja doa itu ditabungkan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat. Aku senang, aku cinta kepada hambaku ini, aku tidak akan berikan di dunia karena aku ingin muliakan dia nanti di akhirat. Makanya husnudzonlah kepada Allah, di saat doa kita belum dikabul ternyata akan ditabungkan oleh Allah menjadi pahala. Atau sebetulnya sudah diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk yang lainnya, yang kita itu bodoh, kita itu gak ngerti, tidak pernah kita minta-minta. Dan itu yang banyak. Kita minta merah padahal kita sebetulnya butuh hijau. Kita minta duit tak, kita tidak pernah minta, ya Allah jaga kesehatanku, jaga jantungku, jaga iniku. Padahal kalau dikasih duit miliaran, triliunan, ternyata jantungnya rusak, paru-parunya rusak, apalagi semuanya rusak. Ayo, enak atau tidak? Tidak enak. Sementara tidak ada barangkali yang berdoa begini, ya Allah jaga kesehatanku, jantungku ya Allah, darahku ya Allah, semuanya ya Allah. Jarang. Kita mintanya duit, duit, duit, rizki ya Allah, datang ke rizki yang halal, yang banyak ya Allah. Hanya dikasih rizki yang banyak plus penyakit, mau apa? Nah, jadi husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita sudah ngadukan kepada Allah dengan permohonan, yakinlah Allah akan mengabul kita, biarpun kadang bentuknya berbeda. Biar tidak menjadi orang kayak tadi itu, orang yang putus asa lalu berkata, na'udzubillah, perkataan yang mengantarkan kepada kekufuran. Aku sudah sholat masih tetap melarat. Akhirnya dia malas sholat, dan mungkin tidak sholat, murtadlah dia, keluar dari iman. Kalau mati adalah mati dalam keadaan hina, hina di dunia dan hina di akhirat, na'udzubillah. Kemudian hanya batas mana aurat wanita dalam sholat wajah. Aurat wajah, jangan terlihat rambutmu, tampakkan jidatmu untuk sujud. Rambut tidak boleh semua rambut. Satu rambut yang terlihat dengan sengaja batal sholatmu. Sengaja, asik, saya keluarkan satu, batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar, langsung dimasukkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini batasnya, tolong ditarik begini, sedikit. Cuman jangan terlalu keras dalam urusan ini. Kadang orang sepuh susah yang demikian itu, orang tua, ya. Orang tua itu kadang begini, masya Allah. Mundur-mundur sedikit. Mazhab Imam Malik sangat ringan. Cuman yang muda-muda masih sehat itu tolong ditarik sedikit. Tarik sedikit ke sini, ke bagian dagu bawahnya, supaya leher ini tidak terlihat. Tapi kalau ternyata orang yang sudah tua susah,

Badannya sama. Tangannya sampai di sini. Boleh terlihat. Boleh terlihat. Sebagian salah paham ini harus ditutup. Gimana ditutup? Ini boleh terlihat. Ini boleh terlihat. Tidak wajib terlihat. Boleh terlihat. Bukan wajib terlihat. Paling tidak di sini harus dikunci. Kalau kuncinya lepas, buka sini, tutup begini. Tersingkap dengan tidak sengaja adalah tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, gatel. Batal. Ya. Itu masalah auratnya bagi kaum wanita. Kaki harus ditutup.

0: Sepasang suami istri sudah bercerai. Kenapa? Maka mereka sedang ngurus perceraian di kantor agama setempat. Berhubung surat cerainya sampai lama belum jadi juga, suami istri tersebut akhirnya rujuk kembali. Alhamdulillah, rujuk kembali sudah, surat yang pertama dipakai lagi. Jika surat tercerai tersebut jadi, balik nikah lagi, kayak pengantin baru lagi. Cuman ketahuilah bahwa perceraian bukan main-main, wahai ahli iman. Terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan tentu karena satu sebab. Kalau tidak ada sebab lalu cerai, itu orang gila. Ya? Terjadinya perceraian dalam rumah tangga tentu karena sebab. Mungkin percecokan, ketidakcocokan, atau yang macam-macam. Sehingga di dalam Islam, dalam perceraian itu, subhanallah, para kaum pria, bapak-bapak, jangan main-main mengucapkan kalimat cerai, guyonannya pun jadi. Ini harus dipahami. Jangan menjadi lelaki yang tidak punya kelebihan, mau menundukkan istri saja pakai ngancem cerai. Cerai yang kita ucapkan kepada istri dengan guyon pun jadi. Main-main, guyonannya pun jadi. Kemudian setelah itu, Allah memberikan kesempatan untuk berpikir, sehingga ada masa iddah penantian. Dan ada tolak satu dan tolak dua, tolak tiga. Tolak satu, dua masih bisa kembali selagi masa iddah rujuk beres. Tapi kalau sudah tolak pertama kemudian selesai masa iddah, harus nikah baru lagi. Maka dari itu, siapapun yang bercerai lalu ingin rujuk kembali, dipikir ulang. Apa sih yang menjadikan sebab dia bercerai? Kalau ini tidak diselesaikan dulu, kok rujuk kembali, nanti akan terjadi lagi kejadian seperti sebelumnya. Banyak orang ingin rujuk. Kita tanya, apa permasalahanmu cerai dahulu? Lah kalau belum ada keinsafan sebab perceraiannya dahulu, kok buru-buru rujuk? Rujuk mah gampang, paling gampang. Kan sudah masa iddah selesai, datangkan saksi, selesai, akad nikah, ada wali, beres. Cuman yang menjadi masalah perceraian dulu, sebabnya apa? Kalau belum diberesin, lah kok balik lagi? Nanti juga cerai lagi, nanti karena permasalahannya adalah terulang lagi. Sehingga dalam urusan tolak satu, tolak dua itu sebetulnya untuk belajar, agar menemukan keindahan. Cerai yang pertama, balik lagi, rujuk. Sehingga ada pembenahan di situ. Makanya jangan sampai rujuk kecuali sudah matang apa yang dipikirkannya. Kemudian harus kembali kepada ulama, caranya selagi sudah kelewat masa iddah, wajib akad baru lagi. Kalau sudah selesai cerai, kalau sudah talak-talak tiga, tidak boleh rujuk kembali kecuali sang istri sudah menikah dengan lelaki lain, sampai dikauli hingga cerai lagi dengan suami yang kedua. Kemudian selesai masa iddahnya, baru boleh kembali kepada suami yang pertama.
1: Junub.
0: Pertanyaan. Junub dan haid sama-sama hadas yang hanya bisa dihilangkan dengan melakukan mandi wajib. Pertanyaannya bagus. Tapi mengapa pada saat haid disunahkan untuk berwudu, sedangkan setelah junub disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur? Apa perbedaan hadas tersebut? Perbedaannya sangat jelas, Ibu. Kalau dalam keadaan haid, darah masih rembes,

maka tidak diperkenankan berwudu. Kenapa? Darah masih ada. Tapi bagi siapapun yang junub, ya, junub keluar mani atau habis bersenggama, maka hendaknya dia berwudu. Sebab apa? Kalau dalam keadaan haid, haid masih terus darah mengalir, maka enggak bisa bersuci sama sekali dia. Tapi kalau orang junub langsung mandi pun bisa. Sementara mukaddimahnya mandi adalah sunnah untuk berwudu. Jadi perbedaannya sangat jelas. Kalau junub beda dengan orang haid. Sehingga di dalam madhab Malik sendiri yang mengatakan bahwasanya wanita haid masih bisa membaca Al-Quran, tapi tidak lelaki junub, tidak orang yang junub, wanita junub. Sebab kalau junub haram, kenapa? Kalau junub tidak darurat membaca Al-Quran. Kenapa? Junub itu langsung mandi bisa. Tapi kalau haid tidak bisa. Sehingga dalam madhab Malik dalam ini ada perbedaan juga. Jadi ketahuilah kalau lagi haid, ya sudah. Kecuali haidnya itu sudah berhenti, hukumnya sama orang junub. Karena apa? Kalau mandi langsung bisa. Kalau hendak mandi dia langsung bisa. Ini saja karena waktu.

0: Kemarin kami berdua sedang nonton film. Isi film tersebut menceritakan tentang sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Saking terbawa suasana, suami saya sampai mengutarakan kata, "Kalau kamu seperti itu, kita cerai." Nah, ini salahnya gurunya film nih. Suami saya mengucapkan kata itu bukan bertujuan untuk mencerai saya, tapi kepada film tersebut. Apakah tetap jatuh talak? Ketahuilah, tidak jatuh talak. Dan segera ditarik yang tidak dajo. Jadi gini loh ya, berguru sama film itu musibah. Film itu ngajari orang jelalatan, ngajari orang selingkuh, ngajari istri nuntut, ngajari gaya hidup yang aneh-aneh. Jangan biasakan dengan film-film seperti itu ya. Ini apa? Baik, apalagi bertengkar nanti. Sehingga cara bertengkarnya pun ditiru, dipraktekin habis itu nanti. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kamu seperti itu, maka baru kalau seandainya istri yang benar-benar kayak begitu, maka apa? Jatuh cerai. Karena kalau kamu kayak begitu dan benar, maka jatuh cerai di saat terjadinya. Di saat terjadinya orang tersebut, wanita tersebut seperti itu. Misalnya kalau kamu keluar rumah, kamu akan cerai. Dan cara menariknya langsung saja ditarik. Batal, saya tadi ngomong saya batalin, beres. Saya ngomong saya ngelantur, selesai. Karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi, jatuh cerai satu. Cuman himbauannya, jangan begitulah. Maka tontonannya film, ini bagaimana ini ya. Kalau nonton shit atau ceramah para ulama-ulama mulia, akal film kisah kemuliaan, bukan film. Misalnya ya, selama ini ada Sayyidina Umar bin Khattab atau apa, tentang dulu-dulu apa yang masyhur tentang sejarah Imam Bukhari dan sebagainya, kisah-kisah yang membangun, bukan film-film yang tidak baik, apalagi sinetron. Semoga rumah kita menjadi rumah yang baik untuk pendidikan keluarga dan anak-anak kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji syukur kepada-Mu ya Allah atas kesempatan waktu masa yang Kau berikan untuk kami, dan mudahkan kami menggunakan waktu itu untuk yang Kau ridai ya Allah. Jangan sampai nafas yang kami hembuskan adalah untuk kemaksiatan. Jangan sampai waktu yang kami lalui adalah untuk kemurkaan-Mu. Kami ingin ya Allah, waktu yang kami lewati adalah waktu yang berguna ya Allah. Setiap saat ya Allah, setiap hari, setiap minggu ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk mengisi waktu-waktu itu untuk ketaatan kepada-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini yang masih malas-malasan melakukan sholat, ogah-ogahan melakukan sholat, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang pernah meninggalkan sholat dari yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan dan yang mendengar suara ini atau siapapun mereka ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk melakukan sholat, jadikan ahli sholat dan ampuni dosa mereka yang lalu. Dan kami mohon jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Dan kami mohon jadikan anak-anak kami menjadi anak yang bisa berbakti kepada kami. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka, ampuni mereka, kasih sayangilah mereka ya Allah. Dan bantulah kami untuk bisa berbakti kepada mereka, baik mereka orang tua kami yang masih hidup atau orang tua yang telah meninggal dunia ya Allah. Mudahkan kami terus untuk berbakti ya Allah, hingga Kau masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah, berkat bakti kami kepada orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, musuh-musuh-Mu ya Allah, menyerang ya Allah hamba-hamba-Mu yang ingin baik, dengan bermacam-macam cara. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang di jalan-Mu ya Allah, yang bisa berjuang dengan ilmu ya Allah, yang bisa berjuang dengan kekayaan yang berikan kepada kami, yang bisa berjuang dengan tenaga kami ya Allah. Jadikan kami berjuang-berjuang-Mu yang sesungguhnya, yang tulus ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan ya Allah. Jangan sampai ya Allah perjuangan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah, tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Kami ingin ya Allah, Kau kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon lembutkan hati kami agar kami mudah untuk saling mencintai dengan sesama kami, jauh dari percekcokan, bermusuhan, perselisihan ya Allah. Dalam rumah tangga kami, dalam masyarakat kami, kami ingin indah dan harmonis, indah di keluarga kami, indah di masyarakat kami. Dan kami mohon jaga keluarga kami ya Allah, suami istri kami ya Allah. Jadikan kami suami istri yang semakin hari semakin saling mencintai karenamu, saling menolong, saling membantu untuk mendekatkan diri kepadamu. Yang belum menikah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kucintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan akhirat. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami Allah, kami ingin saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda, hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.
2: ...2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَهَانَنْ. Yang artinya, adapun manusia, apabila Rabbnya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabku telah memuliakanku. Adapun bila Rabnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabku menghinakanku. Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir At-Tabari, beliau berkata, adapun manusia ketika ia diuji oleh Rabnya dengan diberi nikmat dan kekayaan, yaitu dimuliakan dengan harta dan kemuliaan, serta diberi nikmat yang melimpah, ia pun berkata, Allah benar-benar telah memuliakanku. Ia pun bergembira dan senang. Lantas ia berkata, Rabbku telah memuliakanku dengan karunia ini. Kemudian At-Tabari rahimahullah menambahkan, adapun manusia jika ia ditimpa musibah oleh Rabbnya dengan disempitkan rezekinya, yaitu rezeki yang tidak begitu banyak, maka ia pun berkata bahwa Rabbnya telah menghinakan atau merendahkannya, sehingga ia pun tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan berupa keselamatan anggota badan dan rezeki berupa nikmat sehat pada jasadnya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan maksud yang sama. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah meluaskan rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya menjadikan hal itu sebagai ujian. Namun dia menyangka dengan luasnya rezeki tersebut, berarti Allah telah memuliakannya. Sungguh tidak demikian. Sebenarnya itu hanyalah ujian. Sebaliknya, jika Allah menyempitkan rezeki, ia merasa bahwa Allah menghinakannya. Sebenarnya tidaklah sebagaimana yang ia sangka. Tidaklah seperti itu sama sekali. Allah memberi rezeki itu bisa jadi pada orang yang dia cintai atau pada yang tidak dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki pada orang yang dia cintai ataupun tidak. Sebenarnya yang jadi patokan ketika seseorang dilapangkan atau disempitkan rezekinya adalah dilihat dari ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal dalam dua keadaan tersebut. Jika ia adalah seorang yang berkecukupan, lantas ia bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka inilah yang benar. Begitu pula ketika ia serba kekurangan, ia pun bersabar. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita menyadari bahwa pada hakikatnya rezeki adalah sebuah ujian, dan hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal dengan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan tanpa mengingkari nikmat itu sedikit pun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi.

0: 96.2 FM. Elsandia. Mutiara Elsanda.
1: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.

0: Hati Anda.
1: Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar, berdoso, ordosi, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Jordi Ansa malam hari ini di PRKL Sanda sampai ke jam 9 malam nanti. Untuk edisi hari ini, Kamis, hari yang ke-8 Oktober 2026.

0: 107,2 FM. El Sanda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak, lagi baca koran Radar Indramayu.

0: Ih, beritanya komplit ya, Pak ya?
1: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
2: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: Mas, gimana ya?
1: Gimana apanya sih, Dek?
0: Itulah, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
1: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
0: Untuk katarak bisa, Mas.
1: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
0: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

Hari ini teman Elsanda di PRK Elsanda. Teman Elsanda, keputusan MK sudah keluar ya tentang Ijazah Gibran, dan MK untuk menolak para pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran. Tetapi ada hal yang penting yang perlu diungkap ya dalam hal ini, itu adalah Gibran ternyata memang tidak punya ijazah SMA atau juga setara, karena hanya mencantumkan sertifikat absen atau kehadiran. Teman Elsanda, sungguh sangat mengerikan ya, bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang wakil presiden yang kebetulan gak punya ijazah SMA. Saya gak kuliah tapi punya ijazah SMA ya. Bangga kan? Bangga dong. Karena persyaratan menjadi seorang anggota dewan, pejabat, itu udah minimal SMA teman-teman. Jadi pastikan ijazah SMA Anda jangan sampai hilang gitu ya. Kalau gimana kita gak tahu teman-teman. Tapi yang jelas ini adalah bola panas yang dilempar ke dewan ya. Dalam artian kalau seandainya alasan MK hanya menolak itu karena legal standing, artinya legal standing dan waktu ya pengajuannya karena sudah lama gitu ya. Kemudian juga legal standing yang mengajukan pesaing calon waktu pemilihan presiden tahun 2024-nya, sehingga tidak

diberikan apa namanya bisa gitu ya. Ternyata MK tidak memutus di awal ketika itu pemohon mengajukan berbagai macam tadi ya, ke pemohon mendiskualifikasi dan sebagainya. Ada upaya dari MK mencoba untuk mengetahui benar nggak sih si Gibran ini tidak punya ijazah gitu ya. Sehingga walaupun sudah tahu legal standingnya tidak akan diterima gitu ya, kemudian juga waktunya pengajuan juga sudah kadaluarsa, tapi MK tetap melanjutkan dengan pembuktian. Ini menunjukkan bahwa MK ingin mengejar satu, bahwa benar nggak sih si Gibran ini tidak punya ijazah, dan itu terkuak semuanya pada saat di sidang pembuktian teman-teman. Dari beberapa hari itu, baik dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon maupun yang pihak terkait, itu semuanya menyatakan bahwa dalam artian tidak pernah megang, tidak pernah melihat, dan di saat pengajuan menjadi wakil presiden pun tidak ada, tidak dilampirkan ijazah setara maupun apa yang dari luar negeri, Singapura maupun dari Australia teman-teman Sanda. Hanya ada sertifikat kehadiran, itu saja. Dan ini kemudian dilempar ke DPR. Apakah DPR mampu untuk kemudian melakukan impeachment gitu ya, karena kan tidak sesuai dan juga sudah dalam artian tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena tidak punya ijazah SMA. Kita tunggu saja nanti seperti apa bola liar, bola panas yang diserahkan ke Dewan atau DPR RI teman-teman yang sana, bakal melakukan impeachment atau biasa-biasa saja. Kita tunggu saja nanti seperti apa ya. Oke, yang mau request bisa langsung ya, telepon di 352266, WhatsApp di 0823-1816-669, atau langsung komentar di Facebooknya Elsanda FM Indramayu. Kita ini bakal break dulu sebentar ya, untuk mendengarkan saatnya azan Isya untuk wilayah Sleman dan sekitarnya.

0: 96,2 FM. Elsanda.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

Hey!

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah satu minggu kamu absen, apa terus?
2: Ah, malas Pak Guru, soalnya hujan terus.
1: Alasan kamu Miun, baru hujan seminggu kamu udah bolos. Apalagi hujannya sebulan, pasti kamu bolosnya sebulan juga ya?
2: Ya enggak Pak Guru, kalau hujannya sebulan ya banjir Pak.
1: Ngeyel.

Selamat menjalankan ibadah salat Isya teman-teman Anda. Semoga ibadah kita diterima sepuluh alanya balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Lanjut lagi di PRKL sana sampai ke jam 9 malam nanti. Buat bersyukur yang sudah WhatsApp di 0823 816 669. Nah, Mila terima kasih dengan yang Anda ya. Katanya jelek sih suasana di sana. Mungkin karena faktor cuaca kali ya, lagi banyak angin jadi lagi kurang bagus kali sinyalnya ya. Terima kasih Mama Mila sudah dengerin yang Anda malam hari ini. Halo juga untuk Bayati Tajuk, misalnya buat bos orang-orang, Mama Azul, Bapak Ridha, untuk Mama Mila, Maraja, Kang Bagus Utama, Bang Roykan, Adi Setiawan, buat Bang Haji Diraju, Mudin Baat, Mbak Munipa, Mbak Ayah, Mama Bauna, Mas Gandhi, Mbak Ubin, Surat Jual Madam lagunya, dari Habikusi Abiham, sama sosialnya buat Mas Jaya yang lagi siaran. Buat bersyukur ya, buat Bayati di Tajuk.

0: gimana?
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
1: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak? Ini dia yang bikin makin seru khusus buat teman dan sanda. Dengan 50.000, kamu sudah bisa nikmatin kuota 15GB untuk nemenin beraktivitas setiap hari. Mau scroll sosmed, streaming film dan series favorit, video call atau sekedar update terus bareng teman, bisa banget ya. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit nelpon sama Telkomsel. Plus kamu juga bisa dapat berlangganan Prime Video dan WeTV. Jadi gak perlu khawatir kehabisan kuota saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Kuotanya besar, harga tetap terjangkau ya. Yuk bikin aktivitas harian makin seru bersama Simpati, super seru spesial di kotamu. Dapatkan sekarang ya, aktifkan di My Telkomsel atau akses di bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Hashtag simpati terbaik untukmu. Selamat malam. Saya putar telepon dulu sekarang ya. 352266. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Hey, kenapa gak mau ngomong ya? Coba lagi telepon nanti di 352266 ya. Hadir Mas Jo, selamat malam. Sehat selalu, bahagia. Cangkingan hadir, Teva. Deal pal-pal kipasnya Arjit Singh lagi diputer sekarang ya. Soalnya buat semua fans Elsanda dan kru selalu sehat ya. Ucapannya terima kasih dari Teh Eva di Cangkingan. Selamat malam Teh Eva, bohot-bohot syukur ya sudah bergabung malam hari ini di PRK Elsanda. Jangan lupa teman Elsanda, Anda bisa ikutan seru-seruan bareng di Jalan Santai dan juga senam bersama Diaspora Ceria ya. Dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu ke 499, Diaspora Indramayu bakal ngajak teman Elsanda semua ikutan Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Dapahmi Fahrezi. Catat tanggal dan waktunya ya, Minggu 11 Oktober 2026 jam 6 pagi sudah selesai di alun-alun Kabupaten Indramayu. Gak cuma bikin sehat, kamu juga punya kesempatan untuk bawa pulang door prize ya. Ada sepeda listrik, ada iPad, ada kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Pendaftarannya gratis, teman-teman Sanda ya. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan tetangga kamu sekarang juga. Kupon bisa didapatkan di studio Radio Sanda FM ya. Di Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang Sidik, Indramayu. Gratis, teman-teman Sanda. Dan di kantor marketing Elsanda FM, di Ferom Bumi Dermayu Indah BDI, BDI 1 Jalan Nusa Indah Utama, nomor B9 Tambak Indramayu. Atau hubungi Mbak Siska di 081-790-71515 atau Teh Lia di 081-214-84390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat ya. Yang belum dapat kuponnya boleh datang ke studio Radio Elsanda FM ya untuk dapetin kuponnya gratis teman Elsanda.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa

Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes Mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Anari, Janeja teman Anda. Selamat malam buat Mbak Faridah Fasa yang dari kawasan Pamayahan. Pengen requestnya, okay, tunggu nanti ya. Salam buat semua aja, super spesialnya buat Mas Cu yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Dari Mbak Faridah di Pamayahan, buat Bos Syukri ya, sudah WhatsApp di 0823 1616 669. Yang belum ditunggu ya.

0: 103,2.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
6: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
1: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
3: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Tuh, Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek, mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya, Cik, ya.
2: Jangan bicara begitu, kek. Kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya, Cuk, ya. Tolong dirawat baik-baik, Cuk. Jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya, Cuk, ya.
2: Iya, kek. Kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu, kek?
1: Di Facebook kakek, Cuk, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya, Cuk, ya.

Ya, 96,2 Elsa dan FM masih kembali nasi ke baca-baca. Masih bersama saya Jordi Ansa di PRK Elsa. Dan malam hari ini edisi kami seri ke-8 di bulan Oktober 2026 tulen Sanda. Sekarang sudah 7 menit lepas dari jam 8 malam ya. Ayu Pengerja, apa kabar? Terima kasih banyak buat Bos Syukri ya di kawasan Sudi Mampir. Salam untuk semua yang lagi dengerin aja. Makasihnya buat Mas yang lagi tugas aja. Pengen Hantu 3D ya, yang Jan Mo Janam. Ini dia lagunya. Spesial buat Ayu Mukherjee di kawasan Sudi Mampir.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan soal itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan

0: Lembang 500. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: 96.2 FM. El Sanda.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini. Tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 90,2 FM. Elsanda.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
3: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
2: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
3: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Iya, buat syukur buat semua yang sudah bergabung di Biarkan Alasan malam hari ini di si Kamis 8 Oktober 2026 ya. Menurut sesama kata, atau juga masuk yang butuh baca dan juga lagu yang butuh seperti puter ya. Selamat malam semuanya, selamat mimpi yang indah, selamat istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang jauh tangguh, bye-bye.

0: Mad FM. Ever Sunday. Mutiara El Shanda.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan, bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah, dan mereka tetap berada di jalan Allah.
0: 96,2 FM.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir teman Elsanda semuanya untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 9 Oktober 2026. Selama lebih kurang 6 jam saja. Liza hadir menemani semuanya sampai tuntas di jam 12. Oke, untuk semua teman Elsanda pagi-pagi begini, semoga harinya tetap menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Dan hari esok adalah future kita, masa depan ya. Oke, untuk semuanya tetap panteng selama 6 jam ke depan. Liza hadir menemani semuanya di Spada Selamat Pagi Elsanda. Tentu dengan lagu-lagu energik, rangkaian informasi dan juga tips ringan yang bisa dipantengin, didengerin di 96,2 FM. Masih dari Raya Sleman, KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Hai, sekarang sudah bulan Oktober. Suryata Serba Jati Barang menggelar Pasar Murah 10-10. Dapatkan promo diskon fashion hingga 70%. Diskon peralatan rumah tangga hingga 70%. Harga spesial mulai 5.000. Supermarket harga super murah. Belanja hemat setiap hari hanya di Surya Jati Barang. Surya Pasar Murah 10-10, hanya 3 hari, 9 sampai 11 Oktober 2026. Buruan, belanja di Pasar Murah 10-10, hanya di Surya Toserba Jati Barang. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.

92,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama stasiun kita di jalur 96,2 FM. Hey, pagi-pagi lagi pada ngapain? Udah sarapan belum? Iya deh. Kalau udah sarapan alhamdulillah, yang belum sarapan buruan nanti keburu ini apa masuk angin gitu ya. Nanti pagi-pagi bukannya kerja malah kerokan ya, ngilangin angin. Wah, enggak banget deh. Ya teman Elsanda, pagi-pagi begini semoga hari-harinya jadi semakin bersinergi dengan hadirnya Radio Elsanda di ruang dengar semuanya. Tentu masih dengan berita-berita terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Teman Elsanda, dikabarkan dari Kota Jakarta, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sepakat untuk memanfaatkan Satu Sehat Logistik untuk memperkuat pengawasan obat-obat tertentu sebagai upaya mencegah penyalahgunaan di kalangan remaja. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan atau KKSK ke-11 yang dihadiri Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menteri Kesehatan, teman Elsanda Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Kamis kemarin mengatakan sistem tersebut akan mengintegrasikan pemantauan antara Kemenkes dan juga BPOM mulai dari produksi hingga distribusi ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Dan senada Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi, mengawasi, mengevaluasi, dan menindak penyalahgunaan obat-obat tertentu. Teman Elsanda, penguatan pengawasan menjadi penting karena obat-obat tertentu dapat memberikan dampak psikotropik apabila digunakan tidak sesuai ketentuannya. Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada potensi penyalahgunaan di kalangan remaja. Dalam kesempatan itu, KKSK juga menyepakati tindak lanjut kebijakan nasional terkait pemanfaatan kratom sebagai bahan baku dan ekstrak untuk kepentingan kesehatan. Kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan manfaat, resiko, aspek keamanan mutu serta hasil kajian ilmiah. Ya teman Elsanda, pemanfaatan kratom juga akan didukung melalui penelitian dan uji klinis untuk memperoleh hasil bukti mengenai keamanan dan efektivitasnya, termasuk potensi penggunaan sebagai analgesik serta dalam membantu mengurangi ketergantungan terhadap opiat. Ya teman Elsanda, rapat KKSK membahas sejumlah isu strategis mulai dari pengawasan obat-obat tertentu, kebijakan pemanfaatan kratom, penguatan kapasitas berbasis kinerja, hingga koordinasi antara penyelenggara jaminan kesehatan. Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, KKSK juga menyepakati pengembangan kapitasi berbasis kinerja atau KBK untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. BPJS Kesehatan mendukung usulan Kemenkes dan akan bersama-sama melakukan finalisasi sistem KBK sebelum pelaksanaan KKSK triwulan 4 2026. Rapat itu juga membahas perkembangan task force koordinator antar penyelenggara jaminan KAPJ. Hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 31 perusahaan asuransi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sementara 25 perusahaan telah bekerja sama dengan rumah sakit. Menkes Budi mengatakan juga teman Elsanda, penguatan ekosistem jaminan kesehatan membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan sistem harus dilakukan secara struktural agar dapat memberikan kepastian dan juga keberlanjutan dalam jangka panjang. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 107,2 FM. Elsanda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran ke mana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: 96,2 FM El Sanda, paling

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM. El Sanda. G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Aduh, Nok, ini tuh udah sore, kenapa sih baru pulang? Loh, itu baju kamu kenapa kotor?
2: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
1: Ada-ada aja. Terus itu kenapa baju kamu basah?
2: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
1: Ada-ada aja. Terus kenapa kamu pulangnya lama?
2: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
1: Aduh, anak ibu tuh lebay banget sih. Kamu tuh nakal deh. Ih, gimana coba nanti kamu kalau tanpa ibu?
2: Aku tanpamu butiran debu.